0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Prama Suara 103,9 FM.
10: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami. Dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Prabu Suara, selamat pagi. Hai, sudah hari Minggu lagi ya. Aku udah stay tune loh dari tadi buat siap-siap opening dan siap-siap menyapa sobat Prabu Suara semuanya dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas kamu hari ini. Tentunya aku balik lagi ya, kalau kemarin Sabtu aku nemenin kamu, tentunya di hari Minggu spesialis weekend pokoknya aku juga bakalan temenin kamu di pagi hari ini, tentunya mungkin nanti sampai di jam 12-an gitulah ya. Kamu semangat kan hari ini? Tadi udah dibuka dengan satu buah lagu dari Elo Berry Ipang dan Lala Carmela yang judulnya Buka Semangat Baru. Yes, harus selalu semangat ya, walaupun mungkin weekend tuh kadang dianggap kayak aduh waktunya mager, waktunya santai gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Kalau misalnya kamu butuh recharge energi, butuh recharge semangat, ya udah take time dulu. Tarik napas. Karena mungkin setelah kemarin ya digempur dengan aktivitas weekday yang mungkin bisa jadi dar yang bikin kamu capek, enggak cuman fisik tapi juga pikiran kamu, hati kamu gitu ya, emosi kamu juga capek semuanya, ya udah. Kalau misalnya emang kamu butuh untuk recharge, ya udah ini hari Minggu waktunya kamu recharge energi kamu ya sambil dengerin Prabu Suara tentunya. Karena kalau weekend kamu enggak cuman recharge energi tapi kamu juga bisa upgrade diri kamu. Karena nanti aku bakal temenin kamu buat ngobrolin topik-topik yang seru tentunya. Terus ada update info juga pastinya, dan tidak kalah penting yang kamu tunggu pastinya playlist-playlist seru ya kan. Makanya kamu tetap stay tune ya. Tetap stay tune dan ikutan nimbrung juga boleh. Seperti biasa nimbrungnya di mana? Di WA-nya Prabu Suara dong. Di 081-2302-1039. Kamu catat aja nomornya ya. Kulangi 081-2302-1039. Kamu bisa ikutan request lagu, boleh juga kirim salam, atau mungkin mau ikutan nimbrung topik hari ini, atau mungkin mau kasih update info di tempat kamu atau dari lingkungan kamu misalnya, boleh banget. Pokoknya open di sini ya. Atau mungkin kamu ikutan menyimak di live TikTok ini, sudah ada Kak Galaxy Racing Project, ada Kak Alwi, ada Kak siapa lagi nih? Kak Wigi, Kak Bayu, Kak M5 dan lain-lain. Tentunya aku masih bakalan stay tune pokoknya. Dan jangan lupa kamu juga bisa simak siaran ini live streaming di X-Space Radio. So don't go anywhere. Stay tune aja di sini di 103,9.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 Drama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
6: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
10: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
9: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
11: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke, sobat Prameswara, kita cek rutenya sekarang gitu ya. Waktunya aku update CCTV buat kamu ya. Jadi lalu lintas hari ini seperti apa? Mungkin kamu mau aktivitas tapi kayak aduh, aku liat Rono macet enggak ya? Nah, kebetulan banget. Udah bener kalau misalnya kamu simaknya Prameswara ya. Karena di sini aku bakalan kasih update CCTV buat kamu. Oke, kita pantau CCTV di mana dulu nih, sob? Kamu mau lewat mana hari ini? Kalau di simpang di mana nih, di titik 0 alun-alunnya seperti biasa ya. Di situ ada Mince ya kalau kata orang Lamongan tuh, atau Minggu Ceria gitu. Jadi di sini banyak ya seperti biasa pedagang dan rame didominasi dengan orang-orang yang berjalan kaki ya sob ya. Karena emang konsepnya tuh kayak ya udah orang tuh biasanya jalan kaki muter alun-alun, setelah itu apa? Jajan. Ya betul sekali. Ya kayak enggak afdol gitu ya kalau ke Mince enggak jajan gitu ya. Bisa-bisa tuh pulang kayak bawa kantong banyak banget ya. Oke, aku mau tambahin juga ini ada di palang pintu kereta terminal cenderung sepi ya. Tidak terlalu ramai ya sob ya, tapi ya tetap harus waspada ya. Karena kayak tadi barusan lewat ada mobil putih besar gitu ya, mobil yang untuk angkutan barang yang besar gitu ya. Itu juga kamu harus hati-hati. Ini udah mulai terpantau ramai ya, mobil-mobil besar didominasi dengan kendaraan roda 4. Pokoknya kamu kalau misalnya di jalan tuh fokusnya adalah hati-hati, fokus terhadap kemudi kamu ya, mau itu naik motor ataupun naik mobil, tetap fokus gitu ya, jangan meleng gitu ya. Boleh banget kalau misalnya kamu ditemenin prameswara sambil nyetir atau sambil OTW. Boleh banget. Oh ya, aku ada sedikit update info. Ini di Alun-Alun itu ada event HORNAS 2026 ya sob ya, yang acaranya tuh ada senam bersama. Tadi udah start dari dari jam 6 ya. Dan ada juga di situ pameran HORNAS atau Hari Olahraga Nasional, kemudian juga ada festival catur. Nah, di situ nanti juga ada performanya. Kamu bisa ikutan hadir meramaikan. Ada dari cabang olahraga sambo, terus ada juga dari Muay Thai tuh. Ada wushu, ada silat, dan juga ada drum band gitu. Jadi pagi ini di alun-alun rame ya, ramenya plus-plus ya. Enggak cuma rame Mince tapi juga rame karena ada event HORNAS gitu. Nah, buat kamu kalau misalnya kamu punya laporan di jalan, entah itu mungkin acara ini juga, acara HORNAS event di alun-alun, boleh banget ikutan nimbrung dan ikut ngasih informasi buat pendengar prameswara dimanapun berada. Di mana tentunya di WA-nya Prameswara di 081-23-02-1039. Tetap stay tune, aku bakalan balik lagi.
11: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
14: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrill. Have you heard the song?
15: Yes, I have.
14: And what do you think?
15: I think it's got a good beat and you can dance to it.
14: Sounds swell. Let's listen now. Up with-

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Oke, balik lagi sobat, mungkin kamu yang baru bergabung, selamat bergabung di siaran aku di pagi hari ini ya, di hari Minggu, tanggal 4 bulan Oktober 2026. Oke, sekarang sudah pukul 9, setengah 9 ya. Tadi aku udah bacain, udah info update CCTV, terus tadi juga ada lagu-lagu yang udah aku putar juga. Dan kali ini aku mau masuk ke topik nih. Jadi seperti biasa ya, kalau hari Minggu itu waktunya kamu gak cuman recharge energi kamu, tapi kamu juga bisa dapetin upgrade dari diri kamu. Jadi ya dengerin radionya tuh bisa plus-plus gitu ya. Gak cuman enjoy, gak cuman asik, gak cuman refreshing dengan lagu-lagu atau playlist-playlist yang aku puterin, tapi kamu juga dapat apa ya, sesuatu gitu ya, gak cuman lagunya aja gitu, tapi tetap enjoy. Oke, apapun aktivitas kamu ya, pokoknya tetap stay tune di sini. Atau mungkin kamu mau ikutan nimbrung boleh, mau titip salam kayak teman-teman yang udah tadi request lagu, nanti bakalan aku puterin ya. Ini udah ada 3 lagu yang ngantri ya buat diputer ya, nanti pasti aku puterin. Pokoknya stay tune aja, kamu jangan kemana-mana ya. Dan Nurul, topiknya hari ini apa sih? Topiknya hari ini seputar social butterfly dan social skill. Apa sih itu? Kayak wong Lamongan dikei social butterfly karo social skill ki opo sih gitu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman gampangnya seperti ini sih ya. Kalau misalnya kamu ya sob ya, punya enggak di sekitar kamu, mungkin teman kamu yang dia tuh kayak wah bla bla bla bla bla bla gitu, ramah, terus rame, apa ya, suka guyon, terus suka nongkrong gitu. Biasanya indikasinya itu sih. Terus followersnya banyak, pokoknya kemana-mana tuh banyak yang ngintilin gitu, gak mungkin sendirian ya. Ini social butterfly banget gitu, kayak ibaratnya tuh kalau diibaratkan kupu-kupu tuh kan menclok sana, menclok sini, oke aja gitu. Tapi ternyata pas diajakin ngobrol yang sifatnya tuh kayak deep, ngobrol yang curhat gitu ya, ngobrol yang kita tuh bener-bener pengen dapat solusi atau didengarkan misalnya, ternyata dia nggak nyambung gitu, ternyata dia nggak catch up gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu. Bener nggak sih kamu kayak gitu, atau mungkin kamu pelakunya? Pelakunya nggak tuh. Ya jadi emang beda ya social butterfly dengan social skill gitu. Jadi kalau social butterfly itu lebih kayak ya udah pokoknya hahaha hahaha sana sini gitu ya, ramah, menyenangkan gitu ya. Cuman ternyata nggak selalu loh orang yang rame, orang yang menyenangkan itu bisa diajak buat ngobrol, bisa dijadikan teman curhat, ya nggak sih? Kamu relate nggak dengan yang seperti itu? Nah kalau kamu mau ikutan nimbrung dengan topik hari ini di pagi ini, nanti aku bakalan ngebahas tuh gimana tipsnya supaya kamu itu gak cuman jadi orang yang ramah dan pinter bergaul aja, tapi kamu juga bisa pinter dalam sosialisasi, dalam apa ya, kehidupan sosial gitu ya, yang nanti cakupannya gak cuman sekedar ramah berteman aja gitu, tapi kamu bisa ngerti kapan nih menempatkan diri, kapan nih kamu harusnya menanggapi atau tidak menanggapi sesuatu. Nah jadi kayak gak semuanya yang kita sampaikan atau gak semuanya yang kita pikirkan itu juga harus disampaikan ke orang lain ya gak sih sob. Jadi benar-benar harus bisa memilah gitu ya. Terus penting gak sih punya social skill dalam dunia kerja atau pergaulan? Nah nanti juga aku bakalan bahas. Nanti aku bakalan ngobrol sama salah seorang business owner ya, dari ya salah satu di Lamongan lah pokoknya tempatnya ya. Nanti kamu bisa stay tune dan ngikutin, ternyata penting atau enggak sih punya social skill di dunia kerja gitu ya. Oke, sob, kalau misalnya kamu mau ikutan nimbrung seperti biasa di WA-nya Prawira Suara tentunya di 081-2302-1039. Tentang apa? Tentang, nih pertanyaan sebenarnya gampang banget ya buat dijawab ya. Kamu kalau misalnya ketemu orang, biasanya kamu nyapa duluan atau kamu nunggu disapa? Nah kamu bisa jawab itu di WA-nya Prawira Suara ya. Kutunggu, nanti aku bakalan ngobrol lagi dan bakalan puterin lagu-lagu hits yang kamu request. Ini ada satu request dari Kak Nali ya, dari Kak Nali di Lamongan, requestnya Tulus Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Drama Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Ya, masih balik lagi tentunya barengan sama aku ya. Aku masih bakalan ngomongin seputar topik yang seru-seru tentunya hari ini. Dan nanti aku juga bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu request ya. Tadi ada satu lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Ini emang lagu lagi hype banget ya. Kayak gak cuman di platform satu, tapi di platform yang lain juga banyak diputerin lagu-lagu ini ya. Terus ada juga tren-tren TikTok yang dengan apa jogetannya yang khas. Emang asik sih lagunya ya. Kayak ya memberikan semangat juga gitu buat kita. Oke, sobat, ini aku mau baca dulu. Ada WA dari Kak Rian di Sukodadi. Tadi kan aku nanyain tuh ke sobat Permen Suara tentang kalau kamu misalnya ketemu orang, tipenya biasanya nyapa duluan atau nunggu disapa? Nah, kalau Kak Rian, jujur nunggu disapa duluan sih Kak Nurul. Bukannya sombong, tapi sering bingung mau mulai ngobrol apa, takut dibilang so asik. Iya ya, kadang kita suka gitu ya, kayak pengen nyapa. Apalagi kalau misalnya orang yang kita temui itu belum terlalu kenal, gak terlalu deket misalnya ya. Sebetulnya kita pengen gitu nyapa, tapi nanti takut salah, takut dikira, ih so apa sih ini, so kenal banget sih. Nah, pengennya jadi social butterfly tapi gak ada social skillnya atau social skillnya kurang juga nanti malah membuat orang gak nyaman ya. Oke Kak Rian, masuk. Ini mungkin sobat Permen Suara juga relate sih ya. Kadang bukannya sombong tapi kayak mau nyapa itu juga ya opo ya. Takutnya nanti malah bikin orang itu gak nyaman gitu loh. Nah ini nanti bakalan aku bahas nih sob, kamu stay tune ya pokoknya. Tentang gimana sih caranya kita tuh ngebedain atau gimana caranya tipsnya kita tuh bisa tetap nyaman dan tetap membuat orang itu nggak risih gitu ya, nggak so asik gitu kalau kata Kak Rian ya, nggak so asik di pertemanan kita atau ketika ketemu sama orang. Ternyata emang ada batasan-batasannya yang memang harus kita ketahui gitu loh sob. Jadi nggak semuanya tuh harus nyap ceplos gitu ya. Dan nanti aku juga masih bakalan update seputar event H.O.R.N.A.S 2026 yang diselenggarakan di Alun-Alun Lamongan ya. Nanti aku akan coba terhubung dengan salah satu pihak yang menghandle acara ini. Semoga nanti bapaknya udah gak sibuk ya sob. Tadi aku sempat kontak beliau tapi ternyata memang ini kan lagi hektik-hektiknya ya, masih pagi. Jadi mungkin nanti agak siangan dikit kita bisa ngobrol terkait gimana acaranya dan keseruannya seperti apa gitu. Oke, ini tadi aku mau bacain request, mau puterin lagu dari penggemarnya Sabrina Eleanor ya, dari Berbinar Fanbase. Tadi ada Kak Vika, ada Kak Asri, ada Kak Seruni, Kak Meli, dan juga Kak Maria yang setiap hari itu selalu request lagu ini gitu ya, kayak emang solid banget ya Berbinar Fanbase ini ya. Oke, aku bakalan puterin satu buah lagu spesial buat seluruh Berbinar dimanapun berada gitu ya. Khususnya buat Kak Vika, Kak Asri, dan Kak Seruni, ada Kak Meli juga, Kak Maria. Sabrina Eleanor dengan Haha.

0: Oke, tadi sudah ada request lagu yang aku puterin. Ada dari Sabrina Leonor, haha. Requestnya dari Berbinar Fanbase ya. Tadi ada kakak-kakak yang udah request ini. Dan aku masih bakalan balik lagi ke topik siaran hari ini tentang kamu kalau misalnya ketemu sama orang, kamu tipe yang nyapa duluan atau kamu tipe yang nunggu disapa gitu ya. Nah, kali ini aku juga bakalan ngobrol nih dengan salah satu teman atau sobat Pramuswara juga. Aku bakalan tanya juga nih, kalau dia ini tipenya disapa duluan atau nyapa duluan gitu ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, halo.
0: Duh, lemes amat.
1: Enggak lemas.
0: Oh enggak, ya. Langsung. Weh, gak terima ya. Oke, halo selamat pagi, ada Kak Ani. Selamat pagi Kak Ani.
1: Halo pagi, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa, semangat sekali. Oke, Kak Ani aktivitasnya apa nih pagi ini? Udah ngapain aja?
1: Aku habis ini. Aku barusan habis jalan.
0: Okay.
1: Terus sekarang ini sedang memesan kurir untuk membagi-bagikan pakan kucing.
0: Oh, dalam rangka apa itu? Kenapa? Maksudnya bagi-bagi pakan kucing berbagi? Ya,
1: karena kemarin berbagi aja sih. Kemarin kan ada event vaksin gratis gitu kan. Terus kan aku bikin kayak kawin donasi gitu. Jadi karena vaksinnya sudah gratis, jadi peserta vaksinnya itu mereka bisa isi kaleng donasi gitu, dan alhamdulillah dapat banyak. Jadi aku habis sudah terus sekakan, akhirnya aku bagi-bagikan pada teman-teman yang memang mereka concernnya kayak rescue kucing gitu.
0: Oh, mulia sekali ya. Jadi bagi-bagi pakan kucing untuk mereka, si kucing-kucing yang mungkin nggak ini ya kan ya, nggak bisa cari pakan sendiri, maksudnya nggak bisa beli makan sendiri ya, harus dibelikan oleh kita gitu ya. Wah, ini oke, ini dari sini udah kelihatan sih jiwa sosialnya segede apa gitu ya Kak Ani.
1: Nggak juga sih sebenarnya, apa ya, karena panjangan tangan orang-orang aja sih, karena kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir lagi tuh apa ya, daripada kita mikirin diri sendiri gitu kan, ternyata masih banyak hal lain yang sebenarnya kalau kita ikut ambil andil di dalamnya itu bikin kita apa ya, bikin kita kayak nggak terlalu overthinking juga gitu akhirnya.
0: Oh,
1: gitu sih.
0: Jadi ngaruh juga ya di kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Kak Ani, ini kan topik kita hari ini tentang social butterfly dan social skill gitu ya, yang mungkin kadang orang masih bingung juga ya, social butterfly itu yang yopo, social skill itu yang yopo gitu ya. Dah, kalau Kak Ani nih, pernah gak sih misalnya ketemu sama orang yang dia tuh kayak ramah, tapi over gitu, kayak terlalu kayak gitu, pernah gak sih ketemu orang yang modelan seperti ini?
1: Pernah sih ketemu kayak gitu. Apa ya, kayak SKSD gitu gak sih?
0: Ah, bener. Kalau kita anak-anak milenial nih sebutnya SKSD ya.
1: SKSD, iya. Anak milenial sebutnya gitu.
0: Pernah gak? Kayak gitu tuh?
1: Sebentar. Aku ada kurir mau antar ini sebentar aja.
0: Oke, it's okay. Oke, aku akan menunggu. Tenang. Tuh, sibuk banget ya Kak Ani. Jadi ternyata Kak Ani ini dia cat lover, guys. Ya, sob ya. Jadi kayak misalnya mungkin ya, banyak sih ya komunitas-komunitas seperti ini ya. Dan tadi baru aja Kak Ani ini berbagi makanan kucing gitu buat mereka-mereka yang membutuhkan atau kucing-kucing membutuhkan gitu ya. Dan ini adalah apa ya, sebagai bentuk kedermawanan atau sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama makhluk Tuhan, kan seperti itu ya. Ini sangat inspiring sekali sebenarnya ya. Jadi kayak kamu bisa loh seperti itu, misalnya kayak keluar jalan bawa aja tuh makanan kucing, siapa tahu nanti di jalan ketemu ya kan sama kucing di jalan yang mungkin lagi lapar dan mengharap sedikit uluran tangan kita seperti itu. Halo Kak Ani, apakah sudah bisa dilanjut?
1: Oke.
0: Jadi gimana kalau ketemu orang kayak gitu, Kak Ani perasaannya gimana tuh?
1: Aku tuh tipe orangnya apa ya? Sebenarnya kalau orang lihat aku di awal itu pasti aku kelihatannya tuh kayak yang pendiam, pemalu gitu kali ya. Tapi itu juga tidak. Jadi kalau ngelihat orang yang kayak tiba-tiba datang, dia kayak apa ya, dia baru satu dua kali ketemu terus dia kayak sok kenal banget atau itu ya, itu saya dalam tanda kutip kayak penjilat gitu nggak sih? Itu aku rasanya kayak yuk apa sih gitu kan? Dan biasanya orang kayak gitu itu kalau menurut aku ya itu orang sebenarnya kesepian.
0: Oh, oke.
1: Kita nggak tahu ya, karena kebetulan ada orang yang kayak gitu itu ternyata, oh, jadi dia tuh kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya kayak kula omong gitu kan, untuk menggali info segala macam. Tapi dia itu sebenarnya kalau dia sendirian, dia nggak ada temen gitu loh. Jadi jatuhnya kayak ya apa ya, bahkan kadang kayak terlihat mancing perkara gitu nggak sih? Gitu.
0: Oke, jadi kayak dia memang suka keributan gitu ya kan ya.
1: Dengan sebenarnya bukan keributan juga, cuma dia kayak apa ya, gitu, caper yang merasa semua orang menganggap dirinya penting dan bisnis ya, semua orang itu kayak butuh ke dia gitu loh.
0: Oke, jadi jatuhnya malah dia jadi kayak attention seeker gitu ya, cari perhatian ke orang-orang ya, sekitar supaya orang-orang tuh nih lihat ada aku, semuanya harus tertuju padaku gitu ya. Oke, nah berarti kan kalau ada orang yang tipikalnya kayak gini bikin kita nggak nyaman nggak sih Kak Ani? Iya kan?
1: Tergantung sih, kalau ngomong nggak nyaman itu sebenarnya tergantung dari persepsi kita. Misal katakanlah orang kayak gitu kan pasti kan biasanya kan mereka suka di keramaian gitu kan, suka di keramaian habis itu dia ingin jadi center center perhatian orang-orang gitu kan. Kalau aku melihatnya malah, kalau aku pribadi ya, aku nggak akan deketin gitu loh. Karena menurutku itu kayak ngabisin energi gitu loh, ngabisin energi yang kayak ya, karena satu kita udah nggak, ibaratnya gini, kalau ngomong frekuensi itu kan kalau apa namanya, nyalanya nggak sama atau frekuensinya nggak sama, itu kan nggak nyambung kan. Betul. Jadi daripada kita kesana, kita kayak terkuras gitu. Karena aku percaya energi, aku percaya bahwasanya kalau kita bahkan benda aja ada energinya gitu. Jadi kalau kita mendekati sesuatu yang nggak sefrekuensi gitu kan, itu kalau energinya gede di kita itu akan kekuras.
0: Oke.
1: Dan kita nggak lelah gitu loh. Jadi malah kita kayak sumbang energi besar ke dia, yang mana akan bikin dia di lingkungan itu makin gitu kan. Yang mana kita kan nggak tahu di sekeliling itu mereka nyaman atau enggak dengan si orang ini, si SKSC ini tadi. Tapi mereka hanya nggak nyaman, maksudnya mereka pura-pura nyaman atau mereka sebenarnya kayak nggak enakan aja gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau aku sih mending mungkin aku akan dari jauh yang kayak ngelihat, oh ini kita kan sama-sama bisa ngerasain ya,
0: betul,
1: ada orang itu kan.
0: Betul,
1: kayak,
0: betul, betul. Aduh,
1: mending nggak deh gitu, mending menjauh tapi dengan tetap cara yang sopan. Misal katakanlah dia tiba-tiba kayak ngomong, ah sini ngumpul, tapi aku lebih kayak apa gitu, alasan apa atau apa yang sekiranya tidak menyakiti dia, nggak menyinggung dia, dan kalau aku sih gitu.
0: Iya gitu, sih.
1: Jadi lebih baik
0: Jadi kayak emang lebih baik kita tahu batasan lah ya Kak Ani ya. Ini oke, ini aku bisa engage. Oh ini kayaknya aku melipir minggir deh gitu ya. Karena kita juga ngobrol, kalau kata Kak Ani tadi harus sama frekuensinya gitu ya, tidak dominan di salah satu orang gitu ya.
1: Terus kadang gini, kalau aku lihat ya, kadang itu ada orang yang gini, dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Maksudnya bukan siapa-siapa itu kayak dia mungkin energinya nggak sama dengan kita atau frekuensinya nggak sama dengan kita. Kalau kita bukan maksa ya, kita sebenarnya mau menginfluence. Misal ada gini nih, misal aku sama Kak Nurul, Kak Nurul ini orangnya pesimis gitu, misalnya pesimis terus. Padahal kita tahu dia ada potensi gitu kan, ada potensi yang mana nanti dia bisa nyala nih gitu kan. Kalau dalam bahasa aku, nyala itu kan artinya kamu akan bisa, minimal kamu akan bermanfaat buat dirimu sendiri atau buat orang lain gitu. Kita nge-influence dia, kita kayak berusaha menyalurkan energi kita ke dia gitu kan. Tapi jatuhnya dia itu kayak berarti kayak apa ya bahasa Jawanya tuh, kayak wong dibolo gitu loh. Tapi jatuhnya annoying. Emang gak sih? Jadi dia kayak merasa aku sekarang circle-nya sama si Anih yang mana dia orangnya social butterfly atau dia social skill-nya bagus. Terus jatuhnya dia tadinya yang katakanlah tidak pedean, terus kayak pemurung atau apa gitu kan, lama-lama dia menjadi nyala, tapi nyalanya ini yang malah nggak terkontrol.
0: Oh, karena mendapatkan energi dari luar tadi itu gitu ya?
1: Iya, jadinya kayak apa ya? Karena aku ada teman kayak gitu. Tadinya dia bukan siapa-siapa, dia orang yang overthinking. Habis itu aku push dia untuk percaya bahwasanya kamu punya kelebihan di sisi A yang mana aku nggak punya gitu kan. Terus jatuhnya dia tuh ketika sama orang lain, ketika pas kita ngumpul gitu, kesannya kayak dia itu kayak bucin ke aku. Tapi jatuhnya norak.
0: Oke, okay. Iya. Kebaca.
1: Akhirnya, akhirnya kan aku masih kayak, kok dia kalau kalau nggak ada aku di situ, kok dia malah malah gimana gitu? Ibaratnya kayak kayak itu jadi power banknya gitu loh. Dan akhirnya lama-lama kan aku lepaslah perlahan-lahan untuk tahu sebenarnya dia itu potensi itu mau dia pertahankan atau dia malah redup ketika di situ nggak ada aku misalnya gitu. Dan ternyata beneran dong ketika aku perlahan-lahan mulai membatasi, karena jatuhnya itu kayak kadang kan orang itu kan kalau sudah dikasih hati, bukan dikasihani ya, kayak kayak
0: kita bantu, aja, gitu kita kan. Support gitu,
1: nah, ya. Kita bantu, kita bantu. Kadang kan jatuhnya dia malah melewati batasan-batasan yang harusnya nggak dia terjang gitu loh. Nah, ketika dia mulai dihindari, dia meredup. Dan ini jadi ini ngomong-ngomong soal perempuan ya. Perempuan tuh kan memang pada dasarnya kan dia main perasaan ya. Betul. Jadi ada sebuah teman gue itu, dia itu untuk urusan datang bulan itu dia itu bisa dikatakan setahun cuma 3 kali.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Terus dia itu sering-sering vertigo. Sering pokoknya apa ya? Sakit yang ya kayak sakit kecil-kecil cuman kan kalau terusan kan enggak bagus toh. Akhirnya jadi itu dia adalah orang yang tertutup. Maksudnya dia itu overthinking bahkan misal ada dirinya tetangganya lewat gitu, nggak terus nyapa dia, nggak nyapa. Dia pikirin tuh, dia pikirin kayak aku salah apa ya, bla bla bla gitu. Ketika dideketin, ditanya kenapa, dia cerita akhirnya kenapa. Dan kita ngumpul nih, kita ada acara apa gitu, kita bareng. Menstruasinya lancar dong, setiap bulan.
0: Dan itu ternyata memang efek juga ya Kani ya, maksudnya kayak kondisi lingkungannya dia, siapa yang bersama dia, keadaan sosialnya dia seperti apa, itu ternyata juga bisa ngefek ke pikiran dan bahkan ke hormon kesehatan reproduksi perempuannya ya. Wow.
1: Bahkan hubungan sama suaminya pun dia lebih komunikatif gitu kan.
0: Oh, jadi berpengaruh lah ya. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul gitu ya. Nah, ngomongin soal ini nih, Kak Ani ini kan tipikal yang kalau aku lihat apa namanya? Bisa berteman dengan lintas usia, lintas generasi gitu kan. Dan lintas profesi bahkan mungkin ya. Nah ini ada nggak tips atau sesuatu yang selalu Kak Ani pegang nih kayak buat apa namanya, buat patokan lah supaya kita tuh bisa berteman dan diterima di lingkungan apapun tapi tetap nyaman untuk orang itu bersama kita gitu, nggak bikin orang itu risih gitu Kak Ani. Ada nggak yang jadi pegang?
1: Jelas itu satu apa ya? Aku sendiri nggak pernah mikir. Kayaknya gimana ya? Jadi satu itu paling nggak kita itu update ya, update. Mesti update itu soal update soal apapun gitu, bukan hanya soal soal era ini, tapi juga ya update gimana sih, kita kan milenial ya. Kayaknya milenial memang bisa apa ya, bisa bunglon banget gitu kan, bisa masuk
0: betul
1: anak gitu kan. Jadi jadi apa ya? Paling nggak yang aku pegang sih selama ini ketika aku bisa masuk ke gen Z gitu kan, ke gen Alpha atau boomer sekalipun atau bahkan bisa dikatakan bahkan ke hewan ya gitu, yang aku rasain itu kayak kita tuh kayak udah boundaries gitu loh. Jadi boundaries tuh dijaga, jadi kayak batasan harus dijaga. Artinya paling nggak sama gen Z misalnya, gen Z sekarang mereka ternyata kan anak-anak yang overthinking misalnya gitu. Jadi kita bisa masuk ke situ tapi dengan catatan tanpa menggurui. Nggak ada orang yang mau digurui kan, nggak ada, mesti nggak ada orang yang mau digurui. Jadi paling nggak kita masuk itu jangan yang SKSD ya, paling nggak gini, kalau mereka tanya gitu kan, ya kita siap gitu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi misal katakanlah mereka tanya, kalau kita nggak tahu ya kita mohon maaf aja, kita nggak tahu dan kita akan mau belajar untuk itu. Dan kita juga mau ditanya, misal kayak aku sudah di 40-an nih dan kemarin aku berkumpul dengan teman-teman yang 18-20 tahun, mereka ngebahas apa gitu, apa musik atau apa gitu kan, atau bisa itu. Kalau aku nggak tahu, aku kan nanya, itu artinya apa sih? Nggak apa-apa, kita dianggap kurang pintar, nggak masalah. Tapi dengan kita mau bertanya, artinya mereka juga ada kesempatan bahwasanya mereka juga dihargai kok. Mereka tidak merasa aku masih muda nih, pengalamanku belum banyak, misalnya gitu. Enggak. Jadi tapi tetap jaga batasan. Intinya jaga batasan, batasan. Nah, gitu. Jadi kalau kalau batasan sudah kita jaga, yang aku rasain sih selama ini alhamdulillah aku bisa masuk ke berbagai usia, lintas usia, yang akhirnya aku nyaman sama mereka dan mereka pun juga nyaman sama aku. Gitu sih. Selama ini enggak lakukan gitu.
0: Oke, jadi boleh deket, tapi kita juga update supaya bisa masuk ke dunia mereka. Karena kadang memang ada hal yang kayak memang kita harus ada di situ, gitu loh ya Kak Ani. Bukan cuman buat hangout atau senang-senang aja, gitu. Misalnya di pekerjaan atau mungkin komunitas, gitu. Yang mengharuskan kita memang ketemu dengan orang-orang yang lintas usia dan lain-lain. Tipsnya dari Kak Ani adalah tadi jaga podris, gitu ya. Tetap ada batasan, gitu. Oke, Kak Ani, thank you untuk hari ini udah bersedia ngobrol-ngobrol. Selamat beraktivitas kembali.
1: Sehat ya kalian di sana.
0: Oke, sehat juga Kak Adi dan kucing-kucing lucunya. Oke, mohon izin tutup ya. Assalamualaikum. Oke, nah tuh tadi ada Kak Ani. Jadi emang yang aku tahu ya, kebetulan aku kenal juga dengan Kak Ani. Jadi dia ini bisa banget gitu loh masuk ke banyak lingkaran pertemanan gitu ya, nggak cuman seusianya tapi usia yang di bawahnya, bahkan di atasnya atau baby boomer. Dan tadi ada beberapa tips yang disampaikan juga ya sama Kak Ani ya, nanti aku bakalan bahas itu juga ya. Tapi kamu tetap stay tune dan tetap bergabung tentunya di siaranku hari ini, bisa di Express Radio atau bisa di live TikToknya Prameswara 1039. Ini juga sudah ada teman-teman di TikTok, ada Paman Daniel, ada Aan LPG, ada Samuel Samosir, Kuntesa, Vandra, Alfi, dan lain-lainnya. Teman-teman juga boleh nih yang di TikTok, kalau misalnya mau request lagu, boleh banget ya. Atau mau ikutan nimbrung tema hari ini, pagi ini aku bahas seputar social butterfly dan social skill. Kalau kamu misalnya ketemu orang, biasanya kamu nyapa duluan atau nunggu disapa? Gimana jawabnya? Tentu saja di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Tetap stay tune di sini.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Oke, sobat Prameswara, masih balik lagi sama aku tentunya di sini. Di mana lagi kalau bukan di 103,9 Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prames Suara.
8: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 Prames Suara FM.
11: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Prameswara, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di Prameswara FM 103,9, tempatnya Music Hits and Information tentunya ya. Sobat, tadi aku udah ngobrol dengan salah satu sobat Prameswara yang ada di Gersik, ada Kak Ani ya. Tadi Kak Ani cerita tentang pengalamannya sebagai apa ya, Kak Ani ini sosialita pergaulan gitu ya. Kayak temennya tuh di mana-mana gitu ya, nggak cuma dari Gen Z, nggak cuma milenial, tapi bahkan mungkin baby boomer juga gitu ya. Satu pesan tadi dari Kak Adi, kalau misalnya kita pengen jadi orang yang membuat orang tuh nyaman gitu loh, berteman dengan kita atau ngobrol sama kita, itu kamu harus jadi orang yang up to date ya, kalau kata Kak Adi ya. Jadi misalnya kamu masuk ke lintasan usia tertentu atau lintas generasi tertentu ya, misalnya kamu Gen Z ngobrol sama milenial gitu, atau milenial ke Gen Z gitu ya. Nah tadi Kak Ani cerita juga tuh kalau misalnya Kak Ani itu tipsnya ya, update-nya misalnya contohnya tuh seperti ini. Sebagai generasi milenial tuh kan kadang kita ada ketinggalan update apa di anak-anak Gen Z gitu kan. Nah boleh tuh nanya, jangan takut untuk terlihat, aduh maksud aku wis milenial gak ngerti rek, maksud aku kalah ambil arek cilik rek gitu. Misalnya gak usah ada pikiran kayak gitu ya. Ya gak apa-apa, kita kalau gak ngerti nanya aja gitu, kalau kata Kak Ani ya. Jadi nanti kita bisa tetap engage, kita tetap bisa relate gitu. Jadi tidak sampai ada perbedaan yang mencolok, atau tidak ada apa ya, kesenjangan yang mencolok gitu ya, hanya karena usia. Ya apalah arti sebuah angka ya kan, usia itu kan cuma angka ya gak sih sob. Karena kamu pasti juga pernah ngalamin itu kan, mungkin di lingkungan kerja kamu, atau di komunitas kamu, atau di pertetanggaan kamu gitu ya. Kamu kan gak cuma temenan sama anak-anak Gen Z ya, yang sepantaran kamu gitu, pasti juga ada yang usianya di atas kamu, atau mungkin di atas banget, atau mungkin dia di bawah kamu juga malahan ya. Nah itu juga kita harus memperhatikan gimana caranya kita bisa tetap jadi orang yang menyenangkan, yang nyaman buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu sob. Nah ini tadi ada request lagu juga ya, kalau kamu mau request lagu boleh banget langsung ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039, atau mungkin mau ikutan nimbrung nih kayak Kak Siska di Babat. Nyapa duluan dong. Oke, tadi kan aku tanya, tenang-tenang Kak Siska, tunggu ya. Tadi aku nanya ke sobat Prameswara, ke kamu semuanya, tentang kalau kamu misalnya ketemu dengan orang, biasanya kamu nyapa duluan atau kamu nunggu disapa duluan? Kamu bisa jawab di WA-nya Prameswara. Oke, ini ada dari Kak Siska ya di Babat. Nyapa duluan dong. Pakai tanda seru loh. Oke, tapi lihat-lihat orangnya juga. Oke, kalau raut mukanya kelihatan lagi jutek atau buru-buru, aku milih nahan diri biar nggak mengganggu. Sip, bagus Kak Siska. Ini sebenarnya sudah mulai kelihatan ya, kalau social butterfly itu emang beda dengan social skill ya. Kalau dari Kak Siska ini kelihatan banget social skillnya juga bagus gitu. Jadi nggak cuman yang segalanya disapa, semua orang disapa tanpa peduli dia tuh kelihatan lagi buru-buru, lagi capek, atau misalnya lagi belum bisa untuk ngobrol gitu kan. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah itulah bedanya social butterfly yang kayak cuman nemplok-nemplok-nemplok, nyapa-nyapa doang, dengan social skill seperti itu. Thank you Kak Siska udah berbagi, dan ini jadi gambaran juga gitu ya sob ya, buat kamu bahwa beda loh. Kalau misalnya social butterfly itu mungkin kayak ya udah sapa aja semuanya tanpa peduli mau dia yang kita sapa ini capek atau lagi repot atau segala macam gitu ya. Nah kalau Kak Siska ini lihat-lihat dulu, kalau misalnya raut mukanya lagi jutek gitu ya, ya udah deh gak usah nyapa dulu, takut nanti tambah dijutekin atau kita malah dapat jawaban yang kayak lah apa sih gitu. Kan nanti kita jadi trauma ya, jadi takut juga mau nyapa lagi gitu kan. Oke, thank you Kak Siska. Oke, aku bakalan puterin satu buah lagu ya. Tadi request dari Kak Nali Ratih di TikTok, lagunya Separuh Nafas dari Dewa 19. Wah, kamu kalau dengerin lagu ini pasti bakalan nostalgia banget ya, terutama yang milenial nih. Tapi ini juga masih sering didengerin anak-anak Gen Z ya kan. Oke, satu buah lagu dari Dewa 19, Separuh Nafas, buat kamu semuanya, Robot Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Brahma Suara.
0: News, media, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Permaswara, welcome back. Kalau kamu mungkin baru saja bergabung di pagi hari ini ya, sekarang sudah pukul 9.50, 10 menit lagi menuju pukul 10. Di pagi hari ini, di hari Minggu, tanggal 4/10. 10 apa gitu. Bulan 10 maksudnya ya. Aduh, baru juga jam segini udah agak ngelek aja kamu Nurul, tenang. Oke, sobat, sebelum aku nanti lanjut ke topik siaran hari ini ya. Tadi aku ngebahas seputar social butterfly versus social skill gitu. Jadi apa sih bedanya social butterfly dan social skill? Apa sih itu gitu ya. Tadi aku udah ngomongin seputar kita tuh kalau berteman boleh kok dengan siapa aja, tapi kita harus kunci utamanya adalah membuat orang itu nyaman gitu ya. Gak semua-semuanya diramahin gitu, gak semua-semuanya harus kita sapa misalnya. Tadi aku juga udah bacain komentar-komentar dari Sobat Permaswara yang ada di rumah, yang udah ikutan komentar di sini juga. Terus tadi aku juga udah telpon sama Kak Ani ya. Tadi Kak Ani juga udah cerita dan ngomongin pengalamannya seputar apa ya, social skill yang harus dilatih gitu loh. Jadi kayak enggak semua pertemanan itu harus der-der-dor nyap-nyap sana sini, enggak juga. Tapi kita juga harus tahu nih kayaknya bikin orang nyaman atau enggak ya, kayak gitu. Oke, sobat, sebelum aku lanjut ke topik hari ini aku ada update berita dari Ibda Purnomo. Nah, sobat pasti kamu tahu ya siapa sih beliau ini ya kan, yang biasanya kita kenal beliau ini suka apa ya, bikin konten tentang menolong ODGJ yang ada di jalan gitu. Dan ini hits banget, ramai banget emang kontennya gitu ya. Nah, kemarin di tanggal 29 itu kan Ibda Purnomo sempat menggegerkan gitu ya, karena mengunggah video di media sosial yang intinya beliau ini berinisiatif untuk menutup akunnya ya, terutama yang di YouTube ya, channel YouTube-nya, karena ada petugas yang mendatangi rumahnya dan mencecar pertanyaan terkait penghasilan dari media sosial ini, sob. Nah, ini akhirnya kayak banyak juga yang bertanya-tanya, lah kenapa loh gitu ya, bertakon-takon gitu ya. Nah, ternyata di Jumat kemarin di tanggal 3 Oktober ini malah suasananya berubah 180 derajat, sob. Jadi ada unggahan baru, video dari yang diambil dari Polres Lamongan, Ibda Purnomo ini menyampaikan permohonan maaf malah secara terbuka. Kenapa? Karena di sebelumnya itu kan banyak yang bertanya-tanya, ini siapa sih yang medeni iki sapa sih gitu loh. Sing nekok nang omahe iki sapa? Sing mencecar dengan pertanyaan iki sapa? Sing ngurus-ngurus iki sapa gitu kan? Karena ada indikasi mengarah ke satu instansi atau satu lembaga gitu kan. Sampai kemudian di tanggal 3 itu, di Jumat kemarin ini, Pak Purnomo ini akhirnya membuat sebuah klarifikasi ya. Beliau menjelaskan bahwa petugas yang mendatangi rumahnya tersebut ini bukan dari pihak luar yang bermaksud tidak baik gitu, sob, melainkan dari petugas resmi, yaitu dari Badan Pusat Statistik BPS. Nah, aku pribadi juga kurang paham ya, kenapa yang datang dari BPS gitu ya. Ya, nanti kita tunggu update berita selanjutnya ya. Tapi ternyata unggahan ini malah memicu ini ya, sob ya, malah memicu beragam spekulasi dari warganet gitu ya. Kayak banyak netizen yang menilai raut wajah Pak Purnomo nih ketika menyampaikan kabar itu, menyampaikan unggahan yang terakhir itu, tampak sedih dan menduga adanya tekanan dari pihak pimpinan instansi tempat Pak Purnomo. Wah, netizen ini emang suka manas-manasi ya. Ya, apapun beritanya, semoga yang terbaik ya buat Pak Purnomo tentunya. Diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, karena ya apa yang kita tahu, semua yang dilakukan juga baik juga kontribusinya untuk masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Oke, sobat, nanti aku masih bakalan balik lagi dengan topik-topik yang seru dan masih dengan obrolan-obrolan seru juga dengan Sobat Permaswara tentunya ya. Kamu tetap stay tune aja di sini di 103,9.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prambors Suara.
2: Oke, Prambors Suara, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku tentunya ya. Pokoknya gak bosan-bosan aku bakalan temenin kamu sampai nanti tentunya tuntas di jam 12-an. Oke, tadi kita masih ngobrolin seputar topiknya, yaitu social butterfly atau social skill atau versus social skill gitu. Jadi apa sih bedanya social butterfly dengan social skill gitu ya. Tadi aku udah ngobrol sama Kak Ani gitu ya. Dan abis ini aku bakalan ngobrol juga dengan salah seorang business owner ya di Lamongan. Mungkin Sobat Permas Suara ada yang tahu siapakah dia? Aku akan coba terhubung ya. Semoga langsung diangkat dan kita langsung ngobrol gitu kita ya. Oke, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya.
3: Udah siang ini.
2: Udah siang ya. Oke, dengan siapa nih? Boleh diperkenalkan dulu mungkin dengan siapa di sana?
3: Aku Bella ya, Mbak.
2: Oke, ada Kak Bella. Kak Bella, apa kabar hari ini, Kak Bella?
3: Alhamdulillah, sehat, baik, udah selesai masak.
2: Oh, masaknya siang ya?
3: Bener.
2: Kalau pagi aktivitasnya apa nih, Kak Bella? Sebelum masak, ngapain biasanya?
3: Anak sih paling, anak-anak sekolah dan lain-lain, terus ke pasar gitu.
2: Oke, yang ini ya, yang utama-utama dulu lah ya, karena nanti makannya udah nanti nggak apa-apa wes. Ini lek sekolah nggak bisa ini soalnya.
3: Benar.
2: Iya kan?
3: Iya, apalagi ujian ini anak-anak.
2: Oke. Kak Bella, mungkin bisa di-spill sedikit nih. Aku tadi kan memperkenalkan ke Sobat Prambors Suara nih, Kak Bella nih salah satu business owner yang nanti kita bakal ngobrolin seputar social skill nih, penting nggak sih kalau di dunia kerja gitu, Kak Bella?
3: Oke. Kalau di aku ya, kalau kita buka usaha tanpa ada social skill memang nggak bisa sih, karena nggak semua orang di dekat kita pun benar-benar kenal sama kita.
2: Oke.
3: Mbak sebentar.
2: Oke, aman, santai aja, mau minum dulu.
3: Enggak, aku WA suamiku sebentar ya, anak waktunya jemput.
2: Oke, aman, ya beginilah. Sobat kalau misalnya it's okay, gak masalah. Jadi gitu ya sob ya, kalau misalnya sudah berumah tangga gitu ya, kayak pikiran kita tuh gak cuman satu di ini aja nih, mikirin aku anak-anakku wayang jemput rek, ini wayang arek-arek, wayang ngontrol apa rek gitu dek toko gitu ya.
3: Iya benar-benar. Oke, balik lagi ya, udah aku udah WA. Kaitan sosial skill dengan dunia kerja ya. Jadi kalau menurut aku sendiri, bisnis tuh kalau nggak ada relasi kita nggak bisa jalan.
2: Betul.
3: Mau sebesar apapun nama kita, kalau kita nggak punya relasi, mulai dari partner kerja, customer, apalagi itu memang nggak bisa. Karena untuk usaha yang besar pun kita pasti butuh partner yang lebih banyak, lebih besar, dan juga customer yang lebih luas begitu.
2: Oke, jadi memang harus terlatih ya Kak Bella ya. Maksudnya kayak mungkin ada kan orang-orang yang ngerasa, aduh aku nih loh isinan aslinya, rek mau sok dikongkon ngobrol lah, mau sok dikongkon basa-basi gitu. Mungkin ada yang seperti itu ya Kak Bella. Tapi kalau sudah jadi
4: aku dulu juga gitu Mbak.
2: Nah tuh.
4: Aku dulu juga begitu, cuman balik lagi ya kita karena kepepet. Ya masa sih kita masih miskin aja. Udah malu gengsi gitu loh.
2: Oke, jadi karena kepepet akhirnya mengupgrade diri dari yang mungkin dulu pemalu, introvert parah gitu. Akhirnya mencoba untuk melatih diri menjadi orang yang lebih welcome ke orang baru gitu ya Kak Bella.
3: Betul, bener. Kalau dari aku sendiri dulu sebenarnya pengen juga ya, karena dulu di waktu awal-awal aku mulai usaha tuh orang-orang brandingnya itu rata-rata kayak owner di belakang layar. Sebenarnya pengen juga begitu. Jadi biar kita kelihatan kayak ya udahlah di belakang aja nggak usah ikut-ikut. Cuman makin kesini kayaknya memang nggak bisa deh.

0: Karena
1: Kita tuh memang harus membranding diri kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh beli ke toko kita ya karena mereka percaya, oh ini yang punya ini gitu. Kadang-kadang begitu. Kita dapat customer baru kadang-kadang memang dari branding kita sendiri.
0: Okay. Iya sih, relate juga sih ya Kak Bella ya. Kayak sekarang apalagi eranya kan sekarang era digital gitu ya. Orang bisa ngelihat konten owner misalnya atau lihat postingan owner, jadi orang datang ke kita karena mengenal kita secara pribadi kita gitu ya. Bisa
1: Ya,
0: seperti
1: benar.
0: itu. Okay. Nah, kalau ini nih Kak Bella, kalau misalnya kaitannya dengan pekerjaan yang karyawan gitu ya. Ini Kak Bella kan ada beberapa karyawan di toko ya.
1: Kalau karyawan kita terbagi jadi dua ya, jadi ada konveksi sama toko. Nah ini juga beda-beda sebenarnya. Karena kalau di aku sendiri sekarang aku ngehandle yang toko bukan di konveksi. Karena kalau di konveksi lebih ke suami ya, karena itu lebih pusing lagi, lebih ribet, pusing, banyak dramanya. Jadi aku mending ngurusin yang di apa di area yang sempit aja.
0: Nah, kalau untuk standar penilaian karyawan nih, Kak Bella, atau pelayanan karyawan nih, ada nggak hal-hal yang harus mereka perhatikan nih, khususnya di tempat Kak Bella ya, baik itu di toko atau
1: Benar.
0: mungkin di konveksi, yang terkaitnya nanti kan pasti kalau di, apalagi di toko ya, yang ketemu langsung dengan calon customer gitu. Nah, ini
1: Benar.
0: ada nggak penilaian-penilaian khusus yang Kak Bella terapkan untuk melatih mereka ya, membuat customer nyaman dan lain-lainnya?
1: Nah, ini sebenarnya udah kita sudah selalu upgrade ya dari tahun ke tahun, dari sejak 2019. Jadi sampai sekarang kalau aku rekrut customer, rekrut karyawan, pasti aku selalu bilang nomor satu, aku nggak peduli kalian lulusan apa, apapun, SMP, SMA, aku welcome, nggak masalah. Karena yang aku perlukan kalian tuh berinteraksi dengan customer dengan sangat baik. Bahkan di toko itu ada tulisan yang begini. Jika admin kita tidak melak tidak sorry, admin kita tuh wajib full ramah, full senyum dan ramah. Jika mereka tidak melakukan sesuai SOP, bisa komplain dan itu komplainnya langsung ke nomor aku.
0: Jadi langsung
1: Betul.
0: dipantau gitu ya.
1: Iya benar. Jadi kalau memang ada apa ya karyawan yang jutek dan lain-lain, itu biasanya aku nonton nggak ada toleransi. Karena juga aku biasanya ngambil apa freelance ya. Biasanya kayak Desember gitu, bentar lagi Desember pasti ada freelance tambahan. Itu pernah di tahun kemarin itu dia anaknya juga rada jutek begitu. Aku nggak tahu ya mungkin dia memang tertutup apa gimana dan karena waktu interview juga dia skillnya okay, tapi ternyata waktu kerja gak okay. Nah itu aku berhentiin di 3 atau 4 hari setelahnya aku bilang kita nggak bisa lanjut.
0: Harus tegas juga ya Kak Bella ya, karena kayak kita kadang kan orang
1: benar
0: mungkin ada ini kan Kak Bella kayak mikirnya, duh ya apa ya katanya tak lereni kok gak enak gitu, ada
1: oh
0: seperti itu ya.
1: nggak ada kalau aku nggak
0: nah
1: begitu
0: nah
1: karena dari awal interview pun aku bilang kamu bisa di dalam kerjaan kamu nggak bakal nemuin aku di versi yang paling baik. Bener, kamu hanya bisa nemu aku di versi yang baik kalau kita berteman. Kita di luar kerjaan, karena kalau di dalam kerjaan kamu nggak bisa berekspektasi aku bakalan selalu baik ke kamu begitu. Dan setiap interview pasti aku bilang begitu sama anak-anak, kamu nggak bakalan nemu versi aku terbaik saat kamu kerja sama aku.
0: Berarti emang tegas dari awal ya Kak Bella, yang ini mungkin jadi ini juga ya, filtering gitu loh ya. Jadi kayak mungkin mereka yang memang ngerasa wah nggak cocok sih aku lihat Andre kayak gini rek gitu, mungkin
1: Benar.
0: mereka akan
1: Ya,
0: filter dari awal ya kan.
1: karena gimana ya, kita menjaga bisnis kita sedemikian rupa ya, kita merawat, kita menjaga kita. Aku sendiri tuh kalau bulan puasa full tuh aku di toko full, bener-bener ngelayanin customer. Jadi secapek apapun aja aku tuh masih yang full senyum, mencoba helpful apa, mencoba membantu apa kebutuhan customer dengan sangat sangat ramah ya. Jadi nggak bisa dong kalau kita udah membangun bertahun-tahun terus pegawai kita ngerusak apa, pegawai kita yang merusak gitu.
0: Iya sih, kayak ibaratnya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya Kak Bella
1: Bener,
0: ya.
1: bener.
0: Jangan sampai hanya karena satu orang malah bikin berantakan semuanya gitu kan. Nah, ini berarti
1: Benar.
0: kan termasuk ini ya Kak Bella ya, hal red flag yang menurut Kak Bella kayak ini social skillnya nggak bagus nih, nggak cocok nih di
1: Bener.
0: Tempatku nih gitu ya.
1: Bener. Jadi kita udah bilang kita coba dulu ya, kita nggak benar-benar nerima, kita coba dulu.
0: Okay.
1: Dari sekian yang sudah lolos, memang kita coba dulu, kita nggak bisa benar-benar nerima. Kalau bagus gajinya naik cepet, kalau nggak bagus ya aku keluarinya sangat cepet begitu.
0: Okay. Iya. Karena kan ya mau nggak mau memang dunia bisnis itu kan harus berhadapan dengan orang lain ya Kak Bella ya. Kita adalah citra
1: bener.
0: Dari bisnis kita gitu ya.
1: Iya benar.
0: Betul betul
1: bener
0: betul
1: banget.
0: Betul. Oke, nah mungkin satu lagi nih Kak Bella, pesan buat mungkin sobat Prameswara yang merasa aduh aku introvert Mbak Bel, aku nggak bisa loh Kak Bella kalau disuruh ramah sama customer, aku tuh nggak bisa loh misalnya yang kayak gitu yang ya dia ngerasa introvert tuh, tapi kan kalau dunia kerja nggak bisa begitu ya. Ini ada nggak tips dari Kak Bella seperti apa nih?
1: Sebenarnya bukan tips ya, tapi emang harus dilakukan.
0: Okay.
1: Nggak bisa selagi bidang kita adalah jasa itu memang kita nggak bisa, jasa yang harus berinteraksi dengan orang kita nggak bisa begitu.
0: Okay.
1: Kecuali mungkin kita by phone mungkin ya, kamu jutek, kamu lagi yang nggak face to face mungkin masih bisa, tapi kalau selagi kita pekerjaannya face to face dan lain nggak bisa. Mau seintrovert gimana pun harus tetap terbuka begitu.
0: Oke. Dan ini emang beda sih sebetulnya Kak Bella ya, introvert dengan social skill tuh berbeda kan, dua hal yang berbeda ya kan.
1: Tapi ada satu anak loh Mbak yang di toko aku, dia juga introvertnya parah sampai sekarang dia nggak mau difoto dianya ya dan lain-lain. Tapi sejauh ini selama 2 tahun ini dia okay, dia bisa berinteraksi dengan orang sangat baik. Jadi dia juga upgrade gitu. Karena kalau nggak salah 2 tahun yang lalu tuh udah ditegur sama suami kalau memang nggak bisa kita ganti karena sayang karena sayang juga dia sudah bertahun-tahun di sini. Jadi sebelumnya memang dia cuman editor aja, tapi makin kesini karena aku juga bisnisnya juga upgrade ya. Jadi makin kesini harus mengikuti pasar lah ya istilahnya. Dan alhamdulillah dia sekarang okay kok. Jadi dia juga belajar gitu. Kalau memang mau belajar insya Allah bisa.
0: Okay, jadi kuncinya sebenarnya tidak menutup diri untuk upgrade ya Kak Bella ya.
1: Betul.
0: Mau
1: betul.
0: Itu introvert. Introvert kan bukan berarti enggak bisa ngomong ya.
1: Betul. Kalau dulu dia enggak bisa ngomong banget, Mbak, tapi sekarang
0: iya?
1: Alhamdulillah bagus banget.
0: Okay.
1: Bagus banget. Cuman minusnya masih enggak mau di foto gitu aja.
0: Okay. Wah, menarik. Ini juga bisa nanti jadi gambaran buat pendengar Prameswara nih, Kak Bella. Oh, ternyata kalau cari kerja tuh gambarannya seperti itu ya. Yang menang-menang, yang introvert-introvert nih biar tergugah gitu untuk belajar social skill gitu ya.
1: Ini kata aku ya buat kalian yang belum ada kerja dan semoga disegerakan. Banyak sekali owner di zaman sekarang tuh nggak benar-benar memperhatikan kalian tuh lulusan apa begitu. Tapi kalau aku lagi interview gitu atau kalau bukan aku ya berarti adikku nanti yang interview, pasti yang diperhatikan adalah skill kalian berbicara, berinteraksi, cara kalian menjawab. Itu lebih penting sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang mendaftar itu S1 tapi ternyata di ketika interaksi, ketika jawaban dan semuanya itu lebih masuk sama mereka yang lulusan SMA. Pada akhirnya SMA itulah yang kita ambil.
0: Okay. Wah, ini jadi reminder juga ya. Jadi bahwa ternyata memang lulusan atau ijazahnya itu enggak sebegitu utama gitu ya Kak Bella ya. Harus tetap skill-nya gitu ya, social
1: betul.
0: Skill juga.
1: Betul.
0: Oke. Kak Bella terima kasih untuk waktunya ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi kali ya. Yang
1: boleh
0: lebih
1: banget
0: ngomongin
1: ya.
0: Bisnisnya ya. Oke, Kak Bella selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke, mohon izin tutup teleponnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Dah, itu tadi ada Kak Bella. Wah, tuh. Kamu bisa jadi punya ini ya, Sobja, punya gambaran ternyata sekarang kerja itu enggak semua business owner tuh mementingkan lulusan apa. Tapi skill kamu dan skill itu banyak ya, skill dari bidang yang kamu kuasai misalnya, dan juga skill dari cara kamu berbicara, cara kamu menangani customer, cara kamu ngobrol dengan customer juga sangat mempengaruhi kamu diterima atau enggak di tempat kerja. Seperti itu ya, menarik sekali loh. Oke, sobat, tentunya aku masih bakalan temenin kamu ya sampai nanti di jam 12-an. Kamu masih bisa ikutan nimbrung di live TikTok-nya Prameswara tentunya, di Prameswara 1039 atau di XPS Radio juga boleh. Kamu tinggal download aja aplikasinya atau langsung ikutan nimbrung topik kita hari ini tentang kamu kalau ketemu orang, tim yang nyapa duluan atau nunggu disapa. Boleh langsung ke WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Newsgear Fan Information. Prawa Suara.
2: Oke sobat Prawa Suara, masih balik lagi tentunya barengan sama aku ya di 103,9. Sekarang sudah mulai beranjak siang ya. Sudah mau menuju pukul 10.27 atau mendekati pukul 11. Oke sobat, tadi aku udah ngobrol sama Kak Bella. Jadi Kak Bella ini adalah salah satu business owner yang ada di Lamongan gitu ya. Dan tadi Kak Bella menegaskan nih sob, buat kamu misalnya yang mau cari kerja atau lagi apply atau ngelamar kerja gitu ya, kamu harus mempertimbangkan juga social skill kamu. Kamu harus mempertimbangkan juga kecakapan kamu dalam berbicara gitu ya. Jadi gak cuma ngandelin lulusan apa gitu. Karena ya aku setuju sih sama Kak Bella ya, karena lulusan apa itu kadang gak menjamin gitu loh sob, iya kan. Kayak misalnya kuliahnya jurusan komunikasi misalnya, ternyata ini tidak menjamin juga sih kamu yang lulusan komunikasi itu jago buat ngomong gitu ya. Karena ini kaitannya dengan social skill. Apalagi ya, tadi ada komen dari TikTok yang bilang, aku gak bisa kak, aku introvert. Katanya seperti itu. Padahal sebenarnya introvert dan extrovert itu sebenarnya tidak berkaitan dengan social skill secara keseluruhan ya. Maksudnya orang yang introvert pun itu bisa kok punya social skill yang bagus gitu ya, bisa memperbaiki social skillnya. Ya kenapa? Karena orang tuh kadang salah ini ya sob ya, kamu juga mungkin salah persepsi ya, kalau introvert tuh pokoknya pendiam, gak bisa ngomong, pemalu, gak mau bergaul gitu ya. Terus alasannya nanti, aku kan introvert, aku gak iso ketemu wong gitu misalnya. Nah ini mungkin yang perlu diluruskan ya, karena sebenarnya yang membedakan introvert dengan extrovert itu kan, kalau introvert itu dia recharge energinya atau mengisi ulang baterai energinya itu bukan dengan bersosialisasi dengan banyak orang, tetapi sendiri, suasananya tenang gitu. Jadi sebenarnya tuh basicnya atau pengetahuan dasarnya tuh dari situ gitu. Sebenarnya tidak lantas diartikan sebagai orang yang tidak mau berinteraksi, pemalu, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kamu jangan berlindung di balik istilah introvert kalau kamu nggak mau bertemu sama orang gitu ya. Karena ya mau tidak mau kita hidup sebagai manusia sosial kan. Jadi harus melatih social skill kamu gitu loh. Nah ini aku ada beberapa tips nih ya, yang mungkin bisa kamu jadikan referensi supaya kamu, walaupun mungkin kamu introvert, tapi kamu masih bisa buat berinteraksi dengan nyaman dengan orang lain gitu ya. Ini untuk melatih social skill kamu gitu. Oke, yang pertama, fokus pada obrolan yang satu-satu atau dari satu orang ke satu orang lain. Gak harus langsung semuanya kamu ajakin ngobrol gitu. Gak harus langsung dalam konteks banyak orang, misalnya di atas panggung gitu, enggak. Ngobrol aja secara personal gitu ya. Ngobrol aja. Ya udah kayak misalnya tanya kabar, update kehidupan teman kamu gitu ya, dengan teman-teman yang terdekat kamu aja gitu, latihan untuk berkomunikasi dan kasih tanggapan ke teman kamu gitu ya. Satu-satu aja, enggak usah langsung semuanya gitu. Terus kamu juga bisa belajar untuk jadi pendengar yang baik. Nah, ini juga salah satu inti dari komunikasi enggak sih? Kayak kamu gak cuman ngomong, jangan sampai kamu tuh jadi orang yang cuma pengen didengerin tapi kamu gak mau dengerin temen kamu pas ngomong gitu kan. Nah ini yang gak bagus ya sob ya. Tadi sempat aku singgung juga nih sama Kak Ani tadi ya. Jadi kadang orang tuh dia pengennya berfokus ke dia semuanya gitu, pengen jadi apa ya, pusat perhatian. Kayak kalau aku ngomong kan kudu ngrungokno aku ya. Pokoknya kamu lek aku lagi ngomong semuanya harus tertuju pada aku ya, misalnya kayak gitu. Itu juga enggak bagus ya. Mungkin kamu pernah ketemu enggak sih sama orang yang dia tuh cerita terus kayak ngalor ngidul, semua hal tentang dia tuh diceritakan gitu ya. Dan semua orang harus nyimak dia, tapi ketika teman yang lain cerita, ngobrol, dia kayak nanggepinnya cuman oh iya, gitu. Kayak ala kadarnya tok gitu loh, Rek. Wah, itu aku gak suka sih tipe kalau orang yang kayak gitu ya. Dia mendominasi obrolan tapi tidak memberi kesempatan orang lain untuk cerita juga, untuk ngobrol juga gitu, ya gak sih? Aku sih gak nyaman ya, karena pada dasarnya ya komunikasi itu antara dua orang gitu ya. Kalau yang satu cerita, yang satu mendengarkan, nanti gantian, yang satu mendengarkan, yang satu cerita gitu. Jadi jangan cuman pengen didengerin aja gitu ya. Nah, ini juga buat kamu yang misalnya kamu ngerasa introvert, kamu bisa terapin dua ini nih, dua tips ini ya, ngobrolnya dimulai dari yang lingkungan kecil aja. Karena bagaimanapun social skill tuh harus dilatih ya, sobi, harus diasah. Namanya juga skill ya. Skill itu keterampilan. Jadi kalau keterampilan ya pastinya bisa dilatih, bisa diasah. Tinggal kamu mau atau enggak, atau kamu tetap pengen jadi orang yang melabeli dirinya sebagai introvert, pemalu, gak berani ketemu orang, gak nyaman ketemu orang. Tapi kan di sisi lain ya gak bisa seperti itu juga ya, apalagi kalau konteksnya dalam dunia kerja misalnya. Ya whatever ya. Dalam dunia apapun kayaknya sekarang emang butuh komunikasi, butuh social skill gitu. Gak cuman mengandalkan, misalnya aku ki meneng rek, aku ki gak kerja lah. Ya apa ya. Oke, nanti aku masih bakalan ngobrolin seputar itu ya. Dan nanti aku juga ada update info seputar kegiatan yang ada di Lamongan hari ini. Di alun-alun Lamongan itu ada HORNAS Event 2026. Nanti aku bakalan ngobrol dengan dinas terkait terkait acara itu. Jadi kamu tetap stay tune aja, jangan kemana-mana. Dan tentunya aku masih bakalan balik lagi ngobrolin topik kita hari ini tentang kamu kalau misalnya ketemu sama orang, biasanya kamu nyapa duluan atau nunggu disapa? Oke, kamu bisa kirim jawaban kamu tentunya, ngobrolnya bisa di WA kita di Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Atau bisa ikutan live TikTok, request lagu, kititip salam juga boleh. Dan di streamingnya Xpace tentunya di Xpace Radio. Habis ini aku bakalan puterin satu buah lagu tadi yang sudah di request oleh Kak Hambali Andi ya, dari Peter Pan. Kalau kata Kak Hambali tadi requestnya lagu apa aja deh, yang penting Peter Pan. Oke, aku punya Di Atas Normal buat Kak Hambali dan juga Sobat Prama Suara semuanya. Selamat mendengarkan, tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hit at Information. Oke, sobat, masih balik lagi sama aku ya. Adakah kamu yang baru bergabung di siang hari ini, di hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026? Oke, aku masih bakal ngomongin seputar topik hari ini ya, tentang social butterfly versus social skill, yang kadang orang itu salah mengartikan gitu loh sob. Kayak dikiranya ya social butterfly dengan social skill tuh sama gitu ya. Kalau social butterfly itu kan identiknya kayak ya udah orang tuh yang ramah ke siapa aja, dan dia bisa banget masuk ke tongkrongan manapun pun gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain ada yang menemukan kayak, oh ternyata dia tuh rame, tapi kalau diajak ngobrol kurang nyambung ya. Maksudnya tuh kayak misalnya dia curhat gitu ya, bukan nggak nyambung karena komunikasinya gimana, enggak. Maksudnya kayak harusnya kan dia nanggapinnya begini ya, tapi kok begini ya, padahal dia orangnya rame loh, tapi ternyata kok menang ya kalau diajak deep talk ya, seperti itu. Dan ternyata ini kaitannya dengan social skill gitu. Jadi enggak selalu yang social butterfly itu punya social skill yang bagus juga gitu. Makanya kadang ada nih orang yang anggapnya, ah, aku kan introvert, aku gak bisa untuk bersosialisasi, aku iki isinan, aku iki lek ketemu wong itu rasanya kudu si den naeng pokoknya mau ketemu wong. Lah ya apa, namanya kita manusia bersosialisasi ya, makhluk sosial pasti harus ketemu orang ya, gak sih rek? Jangan sampai kamu menutup diri kamu, melabeli diri kamu dengan introvert, tapi itu menjadikan kamu jadi gak mau bersosialisasi dengan orang lain. Alasannya malu lah apa segala macam. Kalau yang namanya social skill, karena ini skill ya, jadi harus dan bisa dilatih gitu. Nah, buat kamu yang mau bergabung, yang mau ikutan nimbrung di topik hari ini, bisa di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu mau ikutan live TikTok, ini ada Kak Keke, ada Wong Lincah, ada Black Creator, ada siapa lagi, ada MM Gemoy, dan ada Kak Lia juga yang bergabung di TikTok. Hai semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Atau mungkin mau simak di Express Radio juga bisa banget. Ini aku mau bacain satu pesan dari Kak, siapa ya tadi yang belum dibaca, dari Kak Nadia. Okay. Dari Kak Nadia katanya, aku tipe yang nyapa duluan kalau udah pernah kenal, tapi kalau sama orang yang baru banget, mending nunggu aba-aba dulu deh daripada canggung. Cari aman ya Kak Nadia ya. Iya kan, misalnya kita ketemu orang yang baru kenal tuh kan kadang gak selalu orang itu nyaman untuk ngobrol sama kita gitu ya. Jadi benar-benar kita juga harus bisa membaca situasi. Nah, ini nih namanya kecerdasan sosial itu ya. Social skill tuh gini, jadi tahu sikon gitu ya. Enggak semua-semua disapa gitu, karena ya memang enggak semua orang itu nyaman untuk ngobrol dengan orang baru gitu. Jadi memang harus benar-benar pinter yang namanya baca situasi. Gimana sih caranya? Kalau aku sih biasanya ya, misalnya ketemu orang baru gitu ya, anggaplah lagi antre apa gitu, misalnya di suatu tempat yang kita benar-benar gak saling kenal gitu ya sob ya. Biasanya aku ngelihat gesturnya, terus ngelihat ekspresi wajahnya, dia lagi aman gak nih, dia lagi moodnya bagus gak nih gitu kan. Kita bisa ini ya sob ya, bisa ngerasain ya, oh ini kayaknya kalau disenyumin terus dia senyum balik, berarti oke nih buat lanjut. Misalnya basa-basi tanya, udah lama kak atau lagi apa kak atau apa segala macam, sesuai dengan konteksnya kamu di situ basa-basi ngapain gitu. Pokoknya gak terlalu kepo lah ya, gak terlalu menggiring obrolan yang gimana-gimana juga gitu ya. Jadi tetap membuat batasan gitu, supaya orang yang ngobrol sama kita, apalagi baru pertama kali ketemu gitu ya, juga nyaman sama kamu gitu ya sob ya. Jadi gak asal jedar ngomong aja gitu ya. Dan aku pribadi pun kadang juga misal disapa oleh orang baru pun, kalau misalnya aku dalam kondisi yang aku lagi gak pengen ngobrol nih gitu, ada kan kita namanya kadang ada lagi capek atau mungkin pikirannya lagi kemana gitu ya, ya udah aku akan membatasi gitu, gak terlalu banyak nimbrung, gak terlalu banyak nanggepin kayak gitu. Apalagi kalau misalnya obrolannya tuh menurut aku enggak deh gitu. Jadi kita harus bisa juga untuk bilang tidak gitu ya, bilang menyampaikan, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang membuat orang lain itu happy tapi kitanya nggak nyaman gitu. Kita menanggapi semua yang orang omongin ke kita tapi kita nggak nyaman untuk bahas itu, sebenarnya itu juga nggak boleh ya, itu nggak bagus buat kita juga. Oke, kalau misalnya kamu masih pengen ikutan nimbrung seperti Kak Nadia tadi, boleh banget langsung WA-nya ke Pak Mas Mara ya di 081-2302-1039. Selain ini aku bakal puterin satu buah lagu dari Agnes Monica yang judulnya Bilang Saja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Yo, yo.

0: Suara.
1: Music and information from Suara.
2: Oke, sobat, balik lagi tentunya barengan sama aku, Nurul, di sini. Sekarang sudah menjelang pukul 11 ya. Oke, sebelum aku lanjut ke topik yang aku bahas hari ini, aku mau update tentang informasi yang tadi tuh. Tadi kan aku sempat kasih tahu ya ke kamu ya, Sob, ya, kalau di Lamongan itu lagi ada Haornas Event 2026 yang diselenggarakan oleh Disbud Porapar Lamongan, seperti itu. Nah, aku akan coba terhubung nih dengan Ibu Rubika. Jadi beliau ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata di Lamongan. Nanti kita bakalan ngobrol seputar update acaranya seperti apa dan keseruannya seperti apa gitu ya, Sob, ya. Coba kita akan terhubung dengan beliau gitu. Karena ini kan acaranya event gede ya, event besar ya. Jadi kayak ya harusnya sih seru ya. Karena ya apa ya, memang acaranya dilaksanakan di Lamongan gitu. Halo, assalamualaikum Ibu Rubi.
3: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, mohon maaf Ibu, apakah ini masih sangat riweh atau repot sekali? Saya mengganggu kah?
3: Enggak, alhamdulillah acaranya sudah selesai. Memang okay, ada beberapa yang masih ini kegiatan di alun-alun, Mbak.
2: Oke, terima kasih sebelumnya Ibu atas waktunya dan mendadak sekali ya.
3: Iya, gak apa-apa.
2: Oke, terima kasih Ibu. Nah, Ibu, kita pasti bakalan ngobrolin seputar acara hari ini ya, di Haornas Event 2026 ini ya, Bu ya.
3: Oke, iya.
2: Oke, mungkin bisa dibantu dijelaskan ya, Bu, ke Sobat Ramai Suara yang mungkin tadi juga ikut acaranya atau mungkin belum tahu acaranya nih. Ini tujuan utamanya sebenarnya acaranya apa, Bu, dan seperti apa gambaran acaranya?
3: Oke, alhamdulillah rangkaian kegiatan Haornas ke-43 tahun 2026 ini kita tidak hanya hari ini aja. Kebetulan hari ini puncak acaranya, Mbak. Kemarin tanggal 16 itu kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu ada pelantikan pengurus Perwosi Kabupaten Lamongan dan juga ada penyerahan piagam untuk lomba apa itu Lamongan Naik Karnival, ada gerak jalan antar pelajar itu. Terus tanggal 18 sampai 21 itu juga kita ada kejurka bola tangan pantai tingkat pelajar se-Kabupaten Lamongan. Dan hari ini puncak acara yang sangat luar biasa, meriah sekali di alun-alun. Itu tadi ada senam bersama, ada pameran cabang olahraga dari KONI, KORMI, dan juga ada festival catur. Dan juga ada penyerahan beberapa piagam bagi atlet yang berprestasi dan juga bagi pelatih, bagi insan peduli olahraga. Alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat di hari ini membludak di alun-alun.
2: Iya, saya tadi sempat lihat story dari WA teman saya juga nih, Bu Rubi. Terus saya baru ngeh, oh ternyata hari ini ya. Kemarin saya lihat sempat lihat flyernya, cuman kelupaan. Terus saya tadi lihat, wah iya nih, di pagi hari ini di alun-alun ada acara gitu ya, ada peringatan puncak Haornas Event 2026 ya, Bu ya, yang ternyata memang sudah terselenggara dan sudah apa namanya, ada rentetan acara-acara sebelumnya dan hari ini adalah puncaknya gitu ya. Dan alhamdulillah antusias warga luar biasa ya, Bu ya.
3: Iya, luar biasa ini komunitas emak-emak mince yang senam itu.
2: Oh
3: wow,
2: iya, betul.
3: Luar biasa, happy banget tadi itu.
2: Iya, karena kalau di hari Minggu di alun-alun itu kan ada emak-emak senam gitu ya, Bu ya, ditambah plus ada acara gitu. Kalau untuk ininya sendiri, Bu, apa namanya? Konsep acaranya tadi seperti apa gitu? Maksudnya mungkin di situ ada tenan-tenan jualan kah, ada bazar atau hanya acara fokus perayaan ini aja kah? Tadi kan ada tampilan-tampilan juga ya, Bu ya, ada perform-perform juga ya?
3: Iya, betul. Khusus hari ini hanya pameran beberapa cabur, Pak.
2: Oh, oke.
3: Ada cabur sambo, wushu, muay

0: Aduh, kita yang nonton yang deg-degan ya Bu ya.
1: Iya betul, teriak-teriak saya tanya, enggak sakit ya? Enggak Bu, sudah biasa gitu. Aduh. Wah ini sudah kebal ini mukanya ini.
0: Iya, sudah terlatih ya.
1: Betul. Luar biasa, seru sekali. Cerita ke Lamongan, iya. Luar biasa.
0: Karena kalau saya pribadi ya Bu ya, itu menarik sih performa sambo, muay thai. Itu kan cabang olahraga yang mungkin tidak terlalu familiar juga di warga Lamongan ya Bu ya. Tapi itu menarik gitu.
1: Betul. Iya, makanya dengan acara hari ini punya acara, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di Lamongan ini loh ada olahraga yang lagi ngetren gitu.
0: Oke. Nah, ngomongin tentang sosialisasi tadi tuh Bu, harapannya apa nih buat warga Lamongan nih, supaya apa nih di bidang olahraga ini seperti apa?
1: Harapan ke depan pada masyarakat, kita pemerintah daerah tidak hanya sekedar mencari atlet yang berprestasi, tetapi juga kita harus menjadi bagian penting dalam hidup kita untuk hidup sehat, untuk aktif berolahraga sesuai dengan slogan H.O.R.N.A.S. hari ini, yaitu gerakan masyarakat aktif dan bugar.
0: Oke, jadi olahraganya nggak musiman ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Karena kan kadang ini ya Bu ya, banyak yang ikut-ikutan gitu. Oh, saya lagi trennya ki lari, ya wes melak lari. Kok seminggu sudah nggak lagi gitu?
1: Nggak lagi. Iya, memang olahraga ini harus rutin. Rutinnya tidak musiman. Tidak. Kalau malas nggak olahraga, waktu senang-senang baru olahraga. Tidak, kita harus membentengi diri kita untuk selalu berolahraga. Karena sehat itu sangat luar biasa. Betul. Berharganya gitu, Mbak. Dan juga dalam rangka ini sebentar lagi bulan November kita akan mengikuti Popda di Kabupaten Ngawi.
0: Oke. Ini salah satu rangkaian H.O.R.N.A.S. juga atau berbeda, Ibu?
1: Berbeda, ada event Popda.
0: Oh, oke, Popda.
1: Jawa Timur ya, kita mengikuti di Kabupaten Ngawi nanti.
0: Oke, untuk Lamongan sendiri ada berapa cabang olahraga di event ini, Bu? Di
1: rencananya rencananya ada 21 cabur yang kita kirimkan.
0: Oke.
1: Ya, doakan semuanya, nggih, doakan masyarakat Lamongan agar atlet-atlet Lamongan nanti pulang dengan membawa prestasi yang sangat luar biasa. Amin. Mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Amin. Tentunya seluruh warga Lamongan harus ikut serta minimal mendoakan ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Ibu Ruby terima kasih sudah meluangkan sama-sama waktu dan kesempatannya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Ibu ya. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Ibu.
1: Oke, siap. Amin, amin. Salam amin buat pemirsa Prameswara.
0: Siap Ibu. Siap Ibu.
1: Salam sehat, salam olahraga.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Ruby. Nah, tuh sob. Jadi kalau olahraga itu jangan musiman ya. Kalau kamu nggak bisa jadi atlet atau belum punya cita-cita jadi atlet, minimal kamu punya cita-cita sehat untuk diri kamu sendiri gitu ya, olahraganya buat kamu sendiri gitu ya. Itu tadi sedikit update terkait H.O.R.N.A.S. event 2026 hari ini, dan tentunya aku masih bakalan balik lagi buat ngomongin topik siaranku ya di siang hari ini tentang kamu kalau misalnya ketemu sama orang, kamu nyapa duluan atau nunggu disapa. Nah, kamu bisa ikutan jawab pertanyaan ini di WA-nya Prameswara di 08123 021039.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Drama Suara FM.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
10: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
9: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara,
8: Music Hits and Information, Prameswara.
9: Music Hits and Information, Prameswara FM. Tentunya masih balik lagi sama aku ya, Sab ya, di siang hari ini. Sudah menuju setengah 12 ya, dan masih banyak pesan-pesan yang belum aku baca. Harap bersabar ya, tunggu aku baca satu-satu ya. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen ikutan nimbrung, boleh banget kok. Tadi aku tanya seputar kamu, kalau misalnya ketemu sama orang, biasanya kamu nyapa duluan atau kamu nunggu disapa? Nah, kamu bisa jawab aja pertanyaan itu di WA-nya Prameswara, tentunya di 081-2302-1039. Ini tadi sudah ada Kak Siska, terus ada Kak Nadia juga, terus ada Kak, siapa tadi ya, Kak Rian gitu ya. Ini aku mau bacain dari Kak Liana. Kalau kata Kak Liana, aku tipe nyapanya duluan karena emang karakterku tuh nyopoan. Weh, mantap. Iya ya, kadang kita kalau udah terbiasa nyapa duluan gitu ya, Sob ya, kayak ya udah pengen nyapa aja gitu. Kita tujuannya baik gitu ya, untuk apa ya, membuat orang itu nyaman sama kita gitu loh, buat bikin orang yang ada di sekitar kita tuh ngerasa apa ya, enggak canggung gitu ya. Jadi kita ya udah wis pokoknya tak sopo gitu ya. Kayak Kak Liana nih. Terus ini ada juga Kak Maulida dari Surabaya. Aku tim seneng nyopo duluan. Oke, sama dengan Kak Liana ya. Dan sering salah orang juga. Aduh, Kak Maulida kok iso loh. Tapi mungkin gak sih Sob? Iya kan, mungkin ya, mungkin aja terjadi gitu. Kita kayak udah semangat, wah ini kayaknya si Maulida nih, ini kayaknya si Kaliana nih, ini kayaknya si Nadia nih. Pasti sopo, lah maaf mbak, salah orang. Aduh, kamu punya pengalaman kayak Maulida, kayak Kak Maulida ini gak sih? Dia bilang sering loh salah orangnya. Jadi Kak Maulida kayaknya kamu harus benar-benar meneliti gitu ya, mengamati dulu sebelum buru-buru nyapa gitu ya, takutnya salah orang gitu. Sebenarnya kalau salah orang tuh nggak masalah sih ya, sesuatu yang ya human error lah, kita memaklumi gitu. Tapi kalau keseringan kan juga kita harus introspeksi ya, Kak Maulida dan mungkin sobat Prameswara juga yang mendengarkan gitu ya, kok iso sih aku salah orang terus ya. Jangan-jangan itu bagian dari ketidaktelitian kita atau ketidakfokusan kita gitu ya. Ini juga bagian dari social skill ya, harus melatih untuk fokus, harus melatih untuk ketika menyapa tuh ya kita benar-benar harus memastikan ini memang orang yang kita tuju untuk disapa gitu kan. Katanya Kak Maulida lagi, resiko lambe receh lah ngene iki. Jadi sopoannya tuh diobral kan ya. Kayak semua orang disopo, hai hai gitu. Sampai salah orang gak tuh. Oke, terima kasih buat Kak Liana dan Kak Maulida. Ini ada lagi nih dari Kak Nadia di Pucuk. Halo Kak Nadia. Aku tipe yang nyapa duluan kalau udah pernah kenal. Tapi kalau sama orang yang baru banget, mending nunggu aba-aba dulu deh daripada canggung. Nah iya, ini termasuk salah satu melatih social skill ya, karena dia ya, jadi jangan langsung semuanya disapa gitu, apalagi orang yang baru kenal gitu, karena ya mungkin gak semua orang juga nyaman gitu loh digituin ya gak sih. Nah, kalau kamu nih sob, tipenya seperti apa nih? Kalau kamu misalnya ketemu sama orang, kamu nyapa duluan atau kamu nunggu disapa? Ini dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Bisa jadi kamu emang kayak, ya kayak Kak Nadia ini, aku karena gak kenal, belum terlalu akrab gitu ya, jadi kayak gak, kalau mau nyapa duluan, gak enak gitu misalnya. Atau mungkin kamu tipe yang kayak Kak Maulida ya, sama Kak Liana, ya wes disopo aja duluan, pokoknya nggak salah uang gitu ya. Lagi salah uang iki lho, rek. Oke, aku nanti masih bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12-an ya. Di hari ini, hari Minggu, di tanggal 4 Oktober 2026. Tetap stay tune aja tentunya. Kamu bisa request lagu juga atau mungkin mau kirim salam juga boleh banget buat temenin aktivitas kamu di siang hari ini. Kemana WA-nya? Ke 081-2302-1039. Tetap stay tune, aku masih di sini buat temenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Bu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya, rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
2: ya
1: Bu. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul.
2: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
1: usia. Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu. Ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut gak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Oke, wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Perabot Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, balik lagi sobat barengan sama aku tentunya di 103,9 Music Hits and Information. Wow, sudah mendekati jam-jam aku berpamitan ya. Tenang, masih ada sekitar waktu 10 sampai 15 menit lah ya aku bakalan temenin kamu. Jadi buat kamu yang belum ikutan nimbrung, yang belum ikutan bergabung di siaran pada siang hari ini, kamu masih bisa banget buat kirim chat atau WA atau mau telepon juga boleh ke WA-nya Prame Suara tentunya di 081-2302-103. Oke, kita balik sedikit nih ke topik yang hari ini aku bahas ya sob ya. Tadi aku ngebahas seputar social butterfly versus social skill gitu. Sama gak sih sebenarnya social butterfly sama social skill? bisa dibilang berbeda ya sebenarnya ya, dua hal yang berbeda tapi masih saling berkaitan gitu ya. Kalau misalnya social butterfly itu anggap aja kayak pintu masuknya, tapi tetap yang harus kamu miliki itu adalah social skill gitu. Nah, biar kamu nggak bingung dan biar kamu juga nggak ketinggalan update infonya, atau kamu nggak ketinggalan keseruan topik siaran kali ini aku punya beberapa hal yang mungkin bisa kamu catat dan jadi referensi gitu ya sob ya. Tentang topik hari ini, yaitu yang pertama tentang, ya ramah itu bagus kok, tapi kamu juga harus punya nilai kepekaan, dan ini jauh lebih utama daripada sekedar ramah aja gitu ya. Jadi kalau ramah itu larinya atau konteksnya lebih ke ya social butterfly itu tadi ya, tapi kalau menjadi orang yang peka itu lebih ke social skill-nya. Jadi social skill-nya, kecerdasan sosialnya ini yang harus terus diasah gitu ya. Jangan sampai kamu cuma ramah yang nyanyi gitu, cuma ngomong tapi kamu enggak peduli dengan lingkungan sekitar kamu gitu ya. Misalnya kayak waktunya kamu diem harusnya menyimak, atau mungkin ada teman lain yang lagi ngomong kamu tetap nyap gitu, tetap ngomong terus, itu jujur pasti akan membuat lingkungan atau orang yang ada di situ juga sebenarnya awkward gitu ya, kayak nggak nyaman gitu ya, opo sih gitu ya. Di satu sisi juga pengen dengerin teman lain yang pengen ngomong, tapi di sisi lain juga kamu ikutan ngomong gitu, jadi kayak bingung ya kan. Nah di situ kamu harus ngelatih tuh kecerdasan sosial kamu atau social skill kamu. Jadi kamu harus tahu nih kapan kamu diam, kapan kamu kasih waktu orang lain buat ngomong gitu. Terus selain ngomong juga kamu harus punya yang namanya seni untuk mendengarkan orang lain gitu sob. Jadi jangan cuman kamu pengen didengerin aja gitu, kamu mendominasi obrolan, enggak, ini juga enggak nyaman banget sih ya kan. Coba deh kamu bayangin misalnya kamu lagi ngobrol sama orang gitu ya, berdua aja misalnya, tapi kamu lebih banyak dengerin aja gitu loh. Kamu enggak dikasih kesempatan buat ngomong gitu ya, kayak wong iki ngomong erek gitu kan. Itu juga capek ya. Dan ternyata memang dalam dunia komunikasi itu kita enggak cuma ngomong, tapi juga kita latihan untuk mendengarkan orang lain. Apalagi kamu ya, jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Wes ini enggak sopan banget ya. Enggak sopan banget. Apalagi kalau misalnya kamu ada teman ngomong terus HP-an, terus ini juga gak sopan ya sob ya. Kayak ya kamu posisikan lah, misalnya kamu jadi orang tersebut gitu ya, kamu lagi ngomong terus kamu HP-an, kan gak enak ya, kayak ngerasa aku ki mbok reken gak sih, aku ki mbok rungokno gak sih gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita ngomongnya curhat gitu ya, pengen di support gitu ya secara emosional misalnya, ya ya opo kate support lah kamu HP-an terus gitu kan, kita juga enggak enak ya. Misalnya kamu jadi orang yang lagi curhat terus teman kamu yang kamu curhatin kok HP-an terus, kan ya enggak seneng ya, kita juga enggak nyaman gitu ya enggak sih. Jadi belajar untuk dengerin orang lain, dan mendengarkan ini bukan cuman formalitas ya, bos lah pokoknya tak rungokno aku pokoknya mantuk-mantuk iyo gitu, bukan seperti itu ya. Tapi benar-benar kita masuk dalam cerita yang teman kita sampaikan kayak gitu. Tapi konteksnya beda ya. Kalau misalnya si teman kamu ini kayak dominan ngomong terus gitu ya, kayak enggak ada celah buat kamu nanggepin, ya udah kamu iya-iyain aja. Oke. Okay. Oh iya. Oh gitu. Oh iya gitu. Gitu, jadi harus benar-benar bisa mengasah social skill-nya itu loh sob, termasuk ketika kita berbicara, ngobrol, dan juga berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita gitu kan. Terus ada lagi nggak? Ada satu lagi tadi yang sempat aku bahas tentang introvert dan social skill, ini sebenarnya berhubungan nggak sih? Apakah selalu orang introvert itu nggak bisa untuk bersosialisasi atau nggak bisa ketemu dengan banyak orang? Oke, yang ini aku bahas nanti setelah satu segmen setelah ini ya. Kita akan balik lagi, dan ini aku mau puterin satu buah lagu request dari Kak Liana tadi. Requestnya spesial banget nih, dari Nika Ardila. Wow, kita jadi nostalgia bareng-bareng ya. Oke, satu buah lagu dari Nika Ardila buat Kaliana dan juga pendengar Prabu Suara dimanapun kamu berada. Tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hit and Information. Sobat, ternyata tidak terasa ya, sudah jam 11.50. Tadi ada satu buah lagu dari Nika Ardila ya, spesial requestnya dari Kak Liana. Oke, sobat, aku masih ngomongin seputar topik tadi ya. Tadi aku sudah kasih dua tips atau dua apa ya, referensi gitu yang bisa kamu lakuin buat kamu upgrade social skill kamu. Jadi kamu tuh boleh kok jadi orang yang ramah, jadi orang yang hai hai hai, kayak semua disapa itu boleh. Cuman yang perlu jadi catatan adalah kalau menjadi ramah itu sebenarnya ada yang lebih perlu kamu asah lagi, yaitu namanya social skill gitu ya. Jadi kayak ramah itu menjadi pembuka atau pintu masuknya, dan social skill inilah inti dari yang harus kamu tanamkan sebenarnya di dalam diri kamu itu apa gitu. Dan salah satunya adalah dengan cara kamu belajar untuk mendengarkan orang lain gitu. Jadi gak cuma ngomong nyerocos terus ya, sampai gak kasih kesempatan orang buat ngomong gitu ya, tapi kamu juga harus dengerin. Karena ya pada dasarnya komunikasi itu saling mendengarkan, saling bercerita, saling ngobrol obrol gitu ya. Tidak hanya satu orang mendominasi obrolan dan yang lainnya cuma kayak okay. Coba kamu tanyain ke dia, kamu nyaman gak sih digituin gitu ya? Kamu nyaman gak kalau cuma jadi pendengar gitu ya? Terus tadi juga aku ngebahas seputar ini nih, orang yang introvert itu mereka biasanya suka mengatasnamakan dirinya sebagai introvert dan beralasan kayak, aku tuh gak seneng ketemu sama orang, aku tuh malu, aku gak bisa. Ya, sebenarnya introvert itu nggak selalu nggak bagus social skill-nya ya. Ada orang-orang yang dia introvert, tapi dia bisa kok social skill-nya bagus. Tadi sempat diceritakan juga sama Kak Bella, sejauh pengalaman Kak Bella sebagai business owner gitu ya, yang dia punya beberapa karyawan. Ada satu karyawan Kak Bella ini yang dulunya tuh dia bener-bener tertutup banget gitu ya, kayak susah banget buat ngomong sama orang gitu, susah banget buat interaksi sama orang gitu. Tapi karena dia dapat suntikan support dari owner bisnisnya yaitu Kak Bella, dia jadi bisa lebih open gitu ya. Dan ternyata ini membuktikan bahwa sebenarnya orang yang pendiam pun bukan berarti gak bisa kok buat interaksi gitu ya. Jadi emang fokusnya di mau gak kamu upgrade diri kamu, atau mau kamu, atau kamu maunya seperti itu aja, ya udah aku mau jadi orang yang pendiam aja deh, aku mau tertutup aja deh. Itu sebenarnya tergantung gimana kamu pengen menjadikan kamu seperti apa diri kamu gitu ya sob ya. Jadi gak ada kaitannya dengan introvert gitu. Oke sobat, tak terasa ya kayaknya aku harus pamitan nih, sudah jam 11.53 ya waktunya aku closing-closing, tapi kamu tetap stay tune aja, jangan kemana-mana, karena masih banyak playlist-playlist yang bakalan aku puterin di sini, dan tentunya bakal temenin kamu sampai nanti di aktivitas kamu hari ini ya. Oke, tetap semangat tentunya, sampai ketemu lagi di siaranku yang selanjutnya, tentunya di hari Sabtu dan Minggu, di weekend yang seru pastinya. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok, di WA-nya Prameswara, di Express Radio juga, yang udah request lagu, yang udah ikutan nimbrung topik juga, terima kasih kamu yang udah setia dari jam 8 tadi sampai sekarang hampir di jam 12 gitu ya. Terima kasih banyak, semoga hari kamu menyenangkan dan tentunya tetap stay positif ya apapun aktivitas kamu hari ini. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa.

0: Prawa Suara.
1: Music and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM. Prawa Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prawa Suara 103,9 FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Brahmes News.
13: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari ketua badan pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
3: Prameswara.
14: News Hiya Fan Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. Brama Suara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja.

0: kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas,

0: ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara.
3: Music.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi juga, Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi dalam usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali
1: usia. Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga seperti itu.
1: Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar. Gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. nasi goreng pete yang spesial and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ramai suara 103,9 FM.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawa Suara.
2: Serius?
3: Iya, aku serius.
2: Tapi kan...

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM.

0: Mana suara?
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nur Nila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
2: ya.
1: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul.
2: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
2: pada
1: usia dini ya Ibu ya.
2: Betul sekali.
1: Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat itu berpengaruh ya.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman harus diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah,
1: ya.
2: Itu kadang banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Prambors Suara 103,9 FM.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: What I called to say really is I

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Brama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sapi serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
0: Iya,
1: apalagi anak usia dini ya Ibu ya.
0: betul sekali.
1: Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah
0: Iya,
1: menghadapi seperti itu?
0: sering sekali. Mereka
1: Oke.
0: itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
0: Nah,
1: betul.
0: kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, si sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali. Nah,
1: Sangat
0: itu
1: berpengaruh ya
0: iya,
1: Bu ya.
0: sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris. Nah, itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah
0: Iya.
1: gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu
0: Oh,
1: misalnya?
0: tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah
1: Gitu
0: itu,
1: ya.
0: ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke,
0: Nah,
1: oke.
0: seperti
1: Berarti
0: itu.
1: pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus
0: Iya.
1: benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Nah, seharusnya juga
1: Harusnya
0: seperti
1: seperti itu. Nah,
0: itu.
1: ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga
0: Ya,
1: rumah.
0: kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati ya,
1: Betul,
0: seperti
1: betul.
0: itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
0: Seperti
1: penting
0: itu.
1: sekali teman-teman
0: Iya.
1: harus diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun sob yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya dengan
0: Iya.
1: usia mungkin lebih besar gitu
0: Besar.
1: ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu, di ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok
0: Kok
1: bermain ya Bu
0: bermain
1: ya,
0: ya.
1: bukan kelompok belajar
0: Nah,
1: ya.
0: itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak ya. Kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Nah,
1: Mungkin
0: ada
1: karena
0: nilai
1: mungkin bayangan
0: edukasi.
1: orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: Pensil.
1: tulis.

0: menulis,
1: betul.
0: Membaca, ya seperti
1: ini yang mungkin
0: itu.
1: perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila
0: Iya.
1: ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan
0: Iya.
1: lain-lain, apalagi berhitung ya, belum
0: Iya.
1: waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua, itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya
0: Iya.
1: hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk
0: Iya.
1: Bu Nila pribadi, tapi juga untuk
0: Sama-sama.
1: TKKB Buah Hati tentunya.
0: Amin.
1: Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu
0: Iya,
1: ya Bu Nila ya.
0: seperti itu.
1: Baik Sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan?
5: Ini?
3: Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM. Prameswara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

CCTV On pantau jalannya secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On pantau jalannya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: Brahmaswara.
1: Music Hits and Information. Brahmaswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget nerima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan, dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik, kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta dibaliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini? Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong.

0: dong. Bajunya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Pramaswara FM.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share aja. Ternyata kondisinya gak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan gak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah gak jadi beneran, ataupun itu cuma diada-ada. Waduh sobat. Nah sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara,
2: music and information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya. Sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya, apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu. Kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak, dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang

itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada nggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join, cek visual radionya, kamu bisa langsung ke FPS Radio aja barengan sama aku, tentu saja di Ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kalau ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun, ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisi nyata. Jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak. Tergantung dengan konten kreator masing-masing yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya itu ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk. Ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat sama kaku. Kalau di medsos kan cepet banget. Jadi kerasa lebih real. Sometimes emang kalau misal bentuk-bentuk media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate so di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lastri di Babat. Waduh, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast, kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lastri ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waduh, itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat, tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Drama Suara FM.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prameswara.
11: News hits and information. Prameswara.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, Keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
8: 103,9 FM Music and Information, sobat. Dan ternyata setelah aku cek ya, fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi, tapi belum tentu akurat ya, belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodemi ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodemi, atau infodemi dulu baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif atau berita bombastis atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada. Kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorfin dengan waktu yang cepat, makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja, jadi lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih konten durasi lama. So, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus-menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk. Apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan dan tahu nggak sih kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu itu lagi habisin tenaga kamu juga, sob. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngerjain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya? Ya itu karena kamu udah mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu, habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah, kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doom scrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu. Apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin seneng. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja. Ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya, WhatsApp, kemudian ada TikTok, Instagram, semuanya mungkin banget. Jadi kamu perlu berhati-hati dimanapun, apapun media sosial kamu gitu. Dan terkait ini sebenarnya ada beberapa hoax yang dominan terjadi. Kamu bisa tebak gak? Kalau misal kamu bisa tebak, kamu boleh banget kirim salah satu jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prawes Suara di 0812-302-1039.
1: 103,9 FM Prawes Suara.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.

0: party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Prama Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Promes Suara.

0: love.
1: Music is an information.

0: 103,9 FM Music and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Ini ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan nih sob. Ada yang pertama itu isu politik. Apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga datanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lowongan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara Suara, aku tunggu di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara
2: Music and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran banyak informasi yang kita serap tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini, sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan, ataupun kamu sebagai jurnalis, atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya, akhirnya mereka take down atau akhirnya mereka klarifikasi. Ya, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja, mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral biar naik juga, nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih, pastiin yang kamu share itu juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar nggak? Ini terkait ruang gemar sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime, nah FYP kamu ya nggak jauh-jauh dari itu. Kamu suka fashion trend, dan FYP kamu juga nggak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype. Ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja, padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini sob, sebenarnya ruang gemar itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru diupload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama kuliah di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prama Suara.
1: Music FM Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi enggak melulu itu real kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepat maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kapan kondisinya kayak gitu, lebih detail sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia real datanya emang kayak gitu. Domain jangan lupa, ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis cepat gak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua waspadai judul provokatif kayak hoax, kemudian semuanya biasanya pakai caps lock semua, memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu teman-teman, dari segi profile, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi. Pastiin kalau misal kamu, misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain get contact buat mastiin itu nomornya apa valid apa enggak atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta sobat. Kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mavindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Liang bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have

0: 103,9 FM. Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Brama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 Brama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia.

0: KMS News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
0: News and information. Prames Suara. 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya, so kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen. Dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu, pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah. Karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, aku ulangi, sama domain, pastiin sumber yang publish itu adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi. Kayak simpelnya kamu bisa gunain get kontak untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau cekfakta.com pun, Mavindo, dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu, kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brama Suara.
7: Music and information. Brama Suara.

0: Prameswara.
1: Music FM Information Prameswara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Drama Suara FM.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.

0: Aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
1: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
0: Apa, Mama?
1: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
0: Wow.
1: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
0: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
1: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
0: Yeay, aku juara!
1: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
6: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
5: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM, Drama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu. Juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Brava Suara.
10: News, media, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Prama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
10: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
9: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kowe mengko.
14: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

105,9 FM, Music Hits and Information. That's in the vibe. Hold up.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Brawa Suara.
1: Music, Hits, and Information. Brawa Suara.

Profesora 103,9.

Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM. Music FM Information. Prawe Suara 103,9 FM. Music FM Information. Prawe Suara 103,9 FM. Music FM Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9.

103,1

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan spesial hari ini Sobat, hari Senin ya, aku mau ngucapin ke kamu semuanya yang kiranya kamu join dari Express Radio, dari Radio Analog, ataupun dari Live TikTok dari akun Prameswara ya. Selamat pagi buat kalian semua. Selamat hari Senin. Jam-jam segini tuh jam-jam berangkat kerja, nganterin anak sekolah. Ada juga yang kiranya nyeduh kopi ya sambil mantau jalanan. Waduh, luar biasa. Kalau pagi-pagi udah nyeduh kopi itu paling enak ya Sobat. Dan Sobat, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi ini, tentu saja dengan topik yang sangat luar biasa. Tapi sebelum aku spill topik hari ini ya, aku mau ngucapin pula selamat Hari Guru Sedunia buat kamu. Kiranya seluruh pendidik yang gak cuma transfer ilmu ya, tapi bikin suasana di sekolah jadi lebih hidup barengan sama anak-anak tentunya. Bukan hanya itu Sobat ya, bertepatan di hari Senin ini, selain Hari Guru Sedunia, ini juga Dirgahayu ke-81 dari TNI. Waduh, luar biasa. Semoga makin tangguh, selalu jadi pelindung rakyat. Wah, tanda kutip nih ya Sob. Benar-benar. Nah, ngomongin soal melindungi ya, ini juga ada relatable poinnya barengan sama topik yang bakal ya bahas di pagi hari ini. Mungkin kamu juga udah familiar, udah mendengar beritanya terlebih dahulu Sob, dari dugaan perundungan yang dihadapi ataupun dialami oleh Muhammad Hasbi Al-Hakib, siswa kelas 2 SDN Kebon Dalem Pemalang, yang berujung duka. Waduh, waduh, waduh. Dan ini nanti bakal aku kupas tuntas detail banget Sob. Dan nanti aku gak sendirian, di jam 7:30 aku bakal ditemenin oleh sosok yang sangat luar biasa. Ada Bapak Haji Brili, beliau merupakan founder dari Asmaul Husna Universe dan praktisi penerbitan buku. Kita bakal ngebahas seputaran bullying, kemudian kondisi di mana awalnya bercanda tapi akhirnya berujung luka bahkan kematian. Waduh, ini aku jadi salfok nih. Dari live TikTok ada Kak Pati yang like live-nya. Makasih banyak Kak Pati ya. Semoga hari kamu hari ini jadi menyenangkan gitu. Sobat, seperti biasa untuk memulai pertemuan habis ini bakal aku setel lagu dari Dan Selamat Pagi biar kamu makin excited jalani hari Senin ya. Tapi sebelum itu aku mau nge-reminder ke kamu dulu, kalau misal kamu mau join Express Radio, boleh banget. Radio sekarang udah ada visualnya, kamu bisa langsung download sekarang juga di Play Store kamu. Dan jangan lupa Prameswara juga akun TikToknya gak berhenti-henti untuk live, kamu bisa langsung join di sana. Ini ada Kak Pati juga nih yang lagi sibuk nih jarinya buat like TikToknya. Bukan hanya itu Sobat, untuk topik yang kita angkat, aku angkat hari ini ya, aku juga open calling buat kamu yang mau langsung on air barengan sama aku, ataupun kamu yang mau komen-komen aja atau tanya kepada Bapak Haji Brili, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 081230210039. Aku ulangi di 081230210039. Sambil nungguin komen-komen masuk dari kamu dan kamu download aplikasi, habis ini bakal aku setelin lagu dari Ran Selamat Pagi biar kamu makin excited jalani hari. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama aku Liang Som. Dan ini udah mau menuju jam 6:30 aja. Cepet banget ya. Sobat, kamu lagi pada ngapain di pagi hari ini? Pagi hari itu antara dua hal yang sangat berbeda ya. Kesibukan di rumah, ada yang santai banget, ada yang gedebak-gedebuk. Nah, tiba-tiba yang santai ini tuh biasanya dimulai barengan sama anak kos. Kamu yang kiranya ngerantau, kamu mau bangun jam berapa, kamu mau tidur jam berapa, itu bebas sesuka kamu. Bukan hanya itu sob, kalau misal kamu sendirian di rumah ya, wah ini lagi gak ada mama nih, lagi gak ada ayah, gak ada orang-orang di rumah, kamu bebas untuk mau ngapain aja, bebas gitu. Apalagi kalau misal kamu yang tiba-tiba orang yang

ya sobat, ini masih menjadi pertanyaan. Dan sobat, apapun kegiatan kamu ya, jangan lupa aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 pagi nanti. Kamu jangan kemana-mana makanya. Dan masih ngomongin seputaran kasus bercanda ataupun bullying, pada akhirnya perundungan itu kadang bisa meninggalkan luka, bahkan kematian. Kamu juga mungkin udah mendengarkan berita yang ramai dari Muhammad Hasbi Al-Aqib. Ini menjadi perhatian publik sih sob, karena ini ada dugaan kekerasan oleh kakak kelas ya. Dan per 3 Oktober kemarin ini masih dalam proses penyelidikan. Waduh-waduh pak, Kak Patih ini aku aku suka banget nih kalau misal kamu pada excited di pagi-pagi kayak gini ya sob. Pagi-pagi tuh kayak padahal masih ngantuk, tapi kamu udah pada excited. Wow, makasih banyak untuk like-like-nya di live TikTok nih. Dan masih lanjut sob, seputaran kasus yang rame ini ya, itu masih dalam proses penyelidikan. Dan katanya ada 6 saksi, ini polisi belum bisa menyimpulkan sih hubungan antara dugaan perundungan dan penyebab kematian korban. Bonus ya, siapa tahu emang ada perundungan di sana ataupun kematian. Dan bakal aku kupas tuntas detail. Tapi sob, ngomongin soal kasus yang satu ini, aku dengar-dengar ada pihak yang dilarikan ke Surabaya, katanya orang have nih. Nah ngomong-ngomong soal orang have, itu kadang emang momentum ketika kamu ngelakuin kesalahan itu masih aja dilindungi, masih mendapatkan privilege khusus. Dan bakal aku spill lebih detail sob. Tapi sebelum itu ya, aku mau kamu absen dong. Pagi ini lagi pada ngapain? Kak Pati, kamu udah siap gak bekalnya? Kamu ini like aja nih. Sobat, kamu pagi ini lagi pada ngapain? Yuk absen dulu ya di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi di 0812-302-1039. Oke. Sobat, jangan lupa ya, kalau misal kamu join di live TikTok, boleh banget langsung komen-komen aja di sana, aku bacain. Udah nih, waduh Kak Pati bekalnya udah pada siap, enak tuh. Dan kamu yang join di SP Studio juga boleh langsung komen-komen aja, nanti aku bacain. Sob, habis ini, sebelum aku setel lagu requestan dari Kak Pati ya, Sheila on 7 dan ini aku setelin dulu lagu dari The Greatest Showman, A Million Dreams. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh, sobat Prawa Suara, ya udah mau jam 6:30 aja nih. Buat kamu yang kiranya harus jam 7 udah pada di kantor, udah pada di lokasi, yuk pada berangkat ya, takutnya malah kamu terjebak kemacetan. Karena pagi-pagi itu barengan sama orang-orang berangkat kerja ya. Berangkat anterin mamah ke pasar ataupun nganterin anak sekolah. Nah, berangkat biar kamu juga aman di jalanan gitu ya. Buat kamu lagi di jalanan, hati-hati sobat, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan gitu. Dan jangan lupa sobat, biasanya berangkat lebih awal itu simple tapi bikin mood seharian jadi bagus. Kiranya kamu gak kejebak kemacetan, kamu mau beli sarapan, beli piring dulu juga masih bisa, kayak gitu. Gitu ya sob. Dan ini udah ada komen-komen masuk absen pagi. Ini ada dari Mas Tony di Babat. Waduh, absen pagi. Ini aku ngopi sebelum jalan ke sawah sih ya. Topiknya macet banget, pas buat pengingat kita yang punya anak sekolah. Benar. Kalau misal ngomongin soal kasus bullying di sekolah itu udah rame orang yang ngebahas ini, tapi masih ada terjadi ya. Dan nanti bakal aku spill lebih detail juga. Mas Tony, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini, sukses selalu. Kapati juga, makasih banyak udah like-like, udah komen-komen, sukses selalu buat kamu Kapati. Dan sobat, ini ada juga absen lagi dari Mbak Siti di Lamongan Kota. Waduh, ini relate. Pagi-pagi gak afdol kalau misal gak nyiapin yang namanya bekal anak sekolah. Ini ada Mbak Siti lagi nyiapin bekal anak sekolah sambil dengerin Prame Suara. Menurutku, ledekan nama orang tua itu juga termasuk bullying sih. Kadang ini diremehin. Wah, benar-benar. Ini tuh tipe bercanda ataupun katanya bullying yang emang masih terjadi hingga sekarang sih sob. Aku dulu di masa SD-nya juga ada momentum ketika aku dipanggil atau diledekin dengan nama orang tua, ada banyak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini, katanya ya, beberapa informasi aku dapetin seputaran bullying itu terjadi ketika momentum bercandaan ataupun ledek-ledekan ini tuh tidak disukai oleh orang yang diledek. Tapi ketika itu udah menjadi hal yang lumrah, bahkan menyenangkan untuk kayak saling ledek, nah ini bukan namanya bullying. Menurut kamu gimana sih sob, seputaran bullying itu sendiri ya? Kalau misal kamu punya sudut pandang baru, boleh banget kamu bisa langsung komen-komen aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Sob, jangan lupa nanti di jam 7:30 aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Bapak Haji Brili. Beliau merupakan sosok akademisi, founder Asmaul Husna Universe, dan juga praktisi penerbitan buku. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat beliau juga boleh banget gitu ya. Sambil tunggu komen-komen masuk dari kamu, sobat, habis ini bakal aku setelin lagu dari Taylor Swift, Cruel Summer. Ini requestan dari Kak Burhan nih. Pagi-pagi gak afdol kalau misal gak setelin lagu yang excited. Sob, for your information ya, lihat aku pagi-pagi mau galau nih, boleh gak? Jangan deh. Sob, barengan sama aku kamu gak boleh galau ya. Yuk kita bangun energi positif biar kamu juga udah caw galau-galaunya gitu ya. Ini dia requestan dari Kak Burhan, Taylor Swift, Cruel Summer. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau jalannya secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini gimana ya buat kamu yang lagi di jalan, biar kamu lebih aman lah, lebih tenang, karena kamu juga biar tahu lah sedikit banyak kondisi jalanan semacam apa ya. Dan sobat, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV langsung aja barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Studio ya, kamu bisa langsung cek visualnya di sana. Oke, seperti biasa aku bakal spill 2 titik sobat. Yang pertama ada di palang pintu kereta api terminal. Ini tepatnya ya di depan kantor ya. Sobat, kamu yang mau melintas ada bersabar, gak usah buru-buru. Kelihatannya pagi ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan sesekali kendaraan besar. Jam-jam segini tuh emang jalan lagi padat sob, jadi kamu perlu lebih waspada gitu. Apalagi titik yang kedua, ini di simpang 3 Semasa. Kelihatannya ramai, dominan padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini tuh anak-anak berangkat sekolah nih jam-jam segini. Buat kamu yang mau melintas ada pesabar, gak usah buru-buru sob. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi tetap keselamatan di tangan kamu, jadi kamu better lebih waspada, lebih berhati-hati gitu. Dan seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 sobat ya, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Sobat jangan lupa ya, kalau misal kamu mau cek CCTV, kamu bisa langsung ke SP Studio, karena visualnya ini nanti bakal live hingga 2 jam ke depan, hingga jam 8. Dan masih barengan sama kuliah, sobat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV On, pantau jalannya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Prameswara 103,9 FM.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tea jus? Mau.
13: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
15: Aku mau tea jus lemon.
16: Kalau aku mau tea jus madu.
17: Aku gula batu.
16: Mau melati.
17: Aku lapar.
13: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
14: Asik.
13: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
16: Enak.
17: Mau dong.
16: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
17: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
13: Mau tea jus lagi?
14: Mau.
13: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
16: Panas-panas enaknya minum tea jus.
17: Semua rasanya enak.
13: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Guys, itu Mohan ya?
18: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
19: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
19: Spill dong.
18: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
18: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
18: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
19: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
18: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
19: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
18: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh Sobat Prameswara, masih barengan sama aku Lia. Dan ini jam-jam mendekati jam 7. Kamu yang mau berangkat sekolah yuk, biar kamu gak telat ya. Yang kamu harus jam 7 udah pada di kantor, udah pada di lokasi, mending kamu berangkat sekarang daripada terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan karena kamu buru-buru gitu ya Sobat. Dan masih apapun kegiatan kamu di pagi hari ini, Sobat, aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kamu yang kiranya pagi ini mau gak ngapa-ngapain aja ya, ini boleh banget kamu stay tune terus barengan sama aku. Dan kalau misal kamu lagi di perjalanan, semoga perjalanan kamu lancar juga, selamat sampai tujuan gitu. Wah, ini Kak Patih selamat berangkat ya. Hati-hati di jalan Kak Patih, yang fokus di jalanan. Nah Sobat-sobat, masih ngomongin seputaran kondisi. Ya emang lagi ramai kasus dari Muhammad Hasbi Al-Aqib. Ini sosok korban dari perundungan yang ada di sekolahnya oleh kakak kelasnya. Sob, ini tuh terjadi di 3 Oktober kemarin. Dan berdasarkan dari informasi Polres Pemalang, ini udah dapat 6 sanksi, mencakup orang tua korban, pihak sekolah, serta teman dari korban sendiri. Ada juga dilakukan autopsi jenazah ya. Kalau misal kondisinya ini tuh dipastiin apa sih penyebab utamanya, emang dari kondisi tubuh yang tidak memungkinkan atau emang karena momen-momen perundungan yang terjadi beberapa hari terakhir. Terkait ini tuh juga ada korban sempat ngasih tahu informasinya ke keluarga, akhirnya mengaku lah kayak gitu ya Sob. Dan ngomong-ngomong soal ini, tentu saja bentar-bentar suaraku hilang ya. Nah Sob, tentu saja tentang ini tuh dari segi korban awalnya tidak mengaku, pada akhirnya mengaku karena dari sisi keluarganya udah mulai curiga nih gitu Sob. Dan informasi seputaran salah satu pelaku itu katanya disembunyikan atau istilahnya dilarikan lah ke luar kota untuk biar terhindar dari kasus ini Sobat. Nah kalau misal kamu punya sudut pandang ataupun kamu tahu info detailnya sebelum aku spill ya, kamu boleh banget langsung komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 081230210139. Dan masih barengan sama kuliah Sobat ya. Kamu jangan kemana-mana Sob. Dan aku gak lupa ingetin ke kamu kalau misal radio sekarang itu udah ada visualnya. Kamu bisa langsung download aja Xspace Radio di Playstore kamu. Xspace Radio, download sekarang juga ya. Aku tunggu. Dan juga Prameswara ini live TikTok, kamu juga bisa langsung join-join di sana aja. Ini ada absen nih, ini ada the absen dari Kak Apriyadi Pansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat siaran. Salam kompak dan sehat selalu dari Lombok NTB. Wah luar biasa. Kak Apriyadi, kamu lagi pada ngapain gitu. Sobat-sobat, masih ngomongin seputaran kondisi yang perundungan akhir-akhir ini kerap terjadi. Katanya bercanda itu kadang ya bercanda aja, tapi ternyata bisa menimbulkan luka bahkan kematian. Masih ngomongin seputaran itu dengan pertanyaan seputaran terkait info. Ada bagian dari pelaku yang dilarikan keluar kota, dilindungi oleh keluarganya. Kamu gimana? Kamu punya datanya enggak? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 081230210139. Dan masih barengan sama kuliah Sobat ya, aku tunggu. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, Sobat Pamer Suara, udah mau jam 7 aja ya. Masih apapun kegiatan kamu atau kamu yang udah beralih ya, kegiatannya tadi habis mandi ya, sekarang udah sarapan, mau berangkat nih. Apapun kegiatan kamu, Sobat, aku masih nemenin kamu hingga jam 9 nanti, jadi jangan kemana-mana ya. Kamu yang kiranya lagi di jalan juga hati-hati, Sobat, gitu. Sob, ini masih ngomongin seputaran kasus perundungan yang rame banget dibahas di media sosial. Ini pula ada komen masuk dari Mas Tian di Sugio. Absen pagi, Lia. Lagi siap-siap ke kantor nih. Soal pelaku yang katanya kabur ke Surabaya itu ya, itu isu, Lia. Ramai banget di WhatsApp grup warga. Untuk segera ada klarifikasi, harusnya netizen gak asal nyebar berita ya. Kalau misalnya itu belum pasti, biar gak makin simpang siur. Oke, wah, ini katanya isu nih dari Mas Rian di Sugio. Wah, Mas Rian, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Mas Rian, sukses selalu ya. Dan habis ini bakal aku cek detailnya, Sob. Ini hoax apa real sih, gitu ya. Dan tapi ini ada komen-komen masuk lagi dari Bu Ningsi di deket nih. Nyimak sambil masak di dapur kali ya. Kasian keluarga korban kalau misal ditambah berita-berita hoax kayak gitu. Waduh, ini benar-benar hoax ya, Sob. Dan ngomong-ngomong soal ini, apakah ini real hoax ataupun nyata ya? Aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran katanya dalam kondisi kasus perundungan siswa yang ramai dan beredar kemarin dilaksanakan terjadi di Pemalang, Sob. Katanya salah satu pelakunya itu dilarikan, dilindungi di luar kota. Aku masih nunggu komen-komen kamu ya di WhatsApp Radio Prame Suara di 081230211039. Dan masih barengan sama aku, Lia, Sob. Jangan lupa, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, kalau misal kita udah punya visual radionya, kamu bisa langsung download aja Express Radio di Playstore kamu. Dan ini baru saja di live TikTok ada komen dari Mbak Anissa. Mau kirim ucapan dong buat ultah adik, boleh, yuk catat, nanti aku bacain gitu ya, Sobat. Dan masih nunggu komen-komen masuk dari kamu, masih nunggu kamu download aplikasi, dan masih barengan sama aku gak bosan ingetin ke kamu. Nanti di jam 7:30 aku gak sendirian, Sob. Aku ditemenin oleh Bapak Haji Brili. Beliau merupakan sosok founder Asmaul Husna Universe dan praktisi penerbitan buku. Kamu jangan kemana-mana lah ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber, boleh banget kamu langsung drop-drop aja gitu. Dan masih barengan sama aku, Lia. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Gracie Adams, I Love You, I'm Sorry, gitu. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Aduh, sobat Promise Suara masih barengan sama aku ya, sob ya. Dan sobat, ini spesial sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya. Aku bawa ucapan selamat ulang tahun buat Kak Kam Tributin, Viveka Your Heart. Dan ini ada salam nih dari kakak kamu, Kak Anissa, langsung. Selamat, kamu udah sweet 17 aja ya. Ini manggilnya Kak Viveka aja nih. Kak Viveka, kamu selamat 17 tahunnya. Semoga 17 tahun itu, katanya ya sobat Prame Suara, 17 tahun itu momentum pada manis-manisnya nih kehidupan. Dan itu semoga juga relate di kehidupan kamu. Ini kakak kamu sayang banget nih sama kamu di 17 tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga dilancarkan semua hajatnya, semoga panjang umur gitu ya. Dan sobat-sobat, kalau misal kamu lainnya punya salam-salam khusus buat orang spesial juga boleh banget, kamu langsung drop aja, nanti bakal aku sampein on air. Kamu bisa langsung komen di live TikTok di Express Radio ataupun di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sobat ya. Ini tadi kita ngebahas seputaran bullying di sekolah. Kadang bercanda yang kita anggap bercanda aja itu bisa berujung luka bahkan kematian. Dan ngomong-ngomong soal ini pula sobat, kalau misal aku ditanya apakah emang real kondisi di lapangan masih ramai dalam momentum kasus-kasus macam ini, ya emang, ya buktinya ini salah satunya. Jangankan momen-momen perundungan yang naudzubillah sampai kematian ya sobat, ada sesederhana narik kursi itu kalau kita nganggapnya sepele, ini padahal larinya bisa ke hal-hal yang beresiko, kelumpuhan bahkan kalau misal ternyata terkena di tulang ekornya. Makanya hal-hal yang berawal dari bercanda itu kadang larinya ke hal-hal lain. Jadi berarti gak boleh bercanda dong Lia, boleh tapi masih dalam batasnya dan secukupnya aja pun bercandanya, jangan sampai kamu ngerusak mentalnya orang gitu sobat. Sebelum kita kembali lagi ke topik utama sobat ya, aku bawa update selain dari kasus ini ada dari, sebelum kembali lagi ke topik nih, ini update dari Persela Lamongan. Kamu tahu gak kalau misal Persela Lamongan semalam main? Waduh, Persela Lamongan ini emang real ya, luar biasa, menang lagi nih sobat. Dan momentum seputaran Persela menang ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Persela lagi di ranking kedua nih saat ini. Kita sebagai warga Lamongan juga turut serta untuk mendukung, membantu, ngasih support lah gitu. Nextnya ini bakal main di kandang sendiri lagi nih sobat informasinya. Nah kalau misal kamu mau ngucapin apapun kepada Persela juga boleh banget, tetap aja nanti aku sampaikan di on air. Dan selain itu, kabar menyenangkan dari Persela ini juga ada kabar seputaran pertanian tebu di Lamongan. Pemkab Lamongan itu lagi mendorong mekanisasi budidaya tebu di Lamongan biar produktivitasnya makin naik, luar biasa. Semoga juga makin tinggi, makin banyak hasil kebunnya dan bisa mendobrak lah istilahnya dari sisi supplier tebu itu sendiri. Bukan hanya itu sobat ya, ada juga momentum di Paciran ini ada kondisi PT PAL itu sedang memberikan pembangunan baru lah di sana dan itu bakal meraup kurang lebih 200 pekerja baru. Kamu yang lagi di Paciran ataupun sekitarannya, ini kabar baik buat kamu. Lagi-lagi yang jadi target utamanya itu adalah warga lokal. Jadi ini luar biasa momentumnya, sobat. Bukan hanya itu juga ya, ada update terbaru dari Pilkades di Lamongan. Ini beberapa daerah udah mulai bersiap, bahkan kemarin juga udah mulai FYP nih beberapa calon-calon yang masuk ke deretan calon kepala desa di Lamongan pada tahun ini sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran kasus perundungan ataupun bullying yang berawal dari bercanda. Jangan lupa nanti di jam 7:30 aku gak sendiri, aku ditemenin sama Bapak Haji Brili. Beliau merupakan sosok founder Asmaul Husna Universe, praktisi penerbitan buku dan juga sosok akademisi. Luar biasa. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat beliau, boleh banget langsung drop aja. Sob, masih barengan sama aku ya. Misal aku tanya nih, kamu kalau dari sudut pandang kamu sendiri, bullying tuh semacam apa sih? Boleh banget yuk drop di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Bullying menurut kamu tuh gimana sih? Buat kamu yang join di live TikTok, mau komen-komen langsung boleh, nanti aku bacain. Dan yang kamu join dari Express Radio juga boleh banget, nanti aku bacain gitu ya. Masih barengan sama kuliah, habis ini aku setelin lagu dari Potret Salah. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.